0: dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pasifik sebesar $350 juta dan sebelumnya sebesar $100 juta. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
1: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,5 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar, ini ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi dan kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Adi Milhat Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu. Sehingga nanti bisa ke depannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut dites, kan ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah dihadirkan beragam informasi dalam warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur yang kembali kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 9 pagi lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan pilihan dan beragam informasi serta inspirasi masih akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kami dengan Anda sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu dari punyanya Delon featuring Irem, ya, indah pada waktunya. Jadi pengingat juga untuk kita semuanya, tidak semua hal-hal baik ya datang sesuai dengan keinginan atau waktu yang selalu kita harapkan, ya. Ternyata ada proses panjang yang mungkin terlebih dahulu harus kita lewati agar kita lebih siap nanti menerima kebahagiaan dengan hati tenang. Makanya ya semuanya akan indah pada waktunya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, terus menyapa Anda yang terus memantau siaran kami di Santero Kota Jayapura dan sekitarnya, di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Kerom dan sekitarnya, yang ada di Kota Ombak Sarmi, yang ada di Tapal Batas RIPNJ, ya semuanya deh tanpa terkecuali, yang sampai saat ini sudah 48 menit kita tinggalkan dari pukul 9 pagi, masih terus setia mendengarkan siaran kami. Yang lagi pantau juga menggunakan aplikasi RRI Digital yang sebelumnya sudah diunduh melalui Play Store juga App Store. Ya, selamat pagi saja untuk Anda semuanya, dan menyapa Anda juga yang mendengarkan siaran kami ini melalui radio streaming yang dapat diakses melalui portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Selain beragam informasi, bisa terus Anda dapatkan berita tentang olahraga, ekonomi, hukum, bahkan berita tentang dunia internasional bisa Anda dapatkan melalui portal berita resmi kami. Dan Anda juga bisa sekaligus mendengarkan siaran kami melalui radio streamingnya. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat menjalani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Kami pun masih bersemangat pasti ya menemani Anda sampai nanti tugas kami selesai pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, nanti ada dikumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk wilayah Timur Indonesia tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
6: Kilau Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanibudara tetap berkarya.
1: RRI Radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sejak kami bertugas menemani Anda dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, pendengar, saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 10 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Sudah siang ya di departemen kedua kini. Untuk rangkaian lintas Jayapura siang, kami menemani Anda di sisa waktu tugas kami akan kami isi dengan beberapa persembahan lagu-lagu hiburan pilihan dan tentunya masih dengan beragam informasi untuk Anda sampai selesai nanti tugas kami hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan selamat siang saja untuk Anda semuanya yang sementara waktu saat ini kami sapa Anda. Anda lagi berkendara ya, yang menuju ke arah-arah Hall Tekam dan sekitarnya, menuju ke arah-arah Koya dan sekitarnya. Apakah benar informasinya sudah mulai dilakukan pemalangan? Dan sepertinya informasi yang saat ini beredar di media sosial ini sementara dalam proses ya, terlihat juga beberapa gambar yang dikirimkan. Ini sepertinya untuk sementara sampai dengan waktu saat ini pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur, sepertinya hanya diberlakukan satu jalur saja ya. Kita akan tunggu bagaimana informasi lengkapnya dan tentunya kami ingatkan untuk Anda semuanya yang sementara lagi berkendara ya, tetap hati-hati dan jangan memaksakan diri Anda juga ketika tubuh Anda mulai terasa lelah ya, kurangi bermain ponsel ketika Anda mengemudi ya, fokus saja ya pada kendaraan yang Anda bawa. Kemudian selama perjalanan semoga segala sesuatunya bisa berjalan baik, termasuk juga dengan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan ya. Semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang kami hadirkan setidaknya bisa menemani Anda menikmati perjalanan yang Anda tempuh kini hingga sampai nanti di tempat tujuan.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda masih terus setia bersama kami di sini, pendengar, dengan rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan yang juga masih akan terus mengalun merdu di ruang dengar Anda, sekaligus juga menyemangati segala aktivitas Anda di suasana siang hari ini. Sudah 35 menit, pendengar, kita tinggalkan dari pukul 10. Apa kabar Anda sampai sejauh ini? Ya, berapa tugas pekerjaan yang sudah Anda selesaikan? Dihitung-hitung dulu ya Mbak Rahma. Wait, katanya tunggu ya, 1, 2, oh masih 2. Sementara mungkin banyak sekali tugas pekerjaan yang masih menumpuk ya di meja kerja Anda. Oke deh ya, kami berikan semangat untuk Anda semuanya. Semoga segala pekerjaan yang diberikan kepada Anda ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu ya, bukan saja tepat waktu penyelesaiannya, tetapi juga hasilnya yang dikerjakan hasilnya baik ya. Yang pasti pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika Anda jalani dengan pikiran yang tenang dan tidak terlalu dipenuhi dengan tekanan yang berlebihan ya. Jangan memikirkan dulu, aduh masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan ya. Tenangkan saja pikiran Anda, karena ini menjadi kunci untuk Anda bisa menjalani aktivitas Anda, terkhusus menyelesaikan banyak sekali tugas pekerjaan yang diberikan kepada Anda. Tetapi tidak semua hal harus juga selesai sekaligus ya, karena setiap pekerjaan pasti memiliki proses yang dijalani perlahan-lahan ya, dipilih-pilih mana yang harus diprioritaskan agar tugasnya lebih teratur dan tidak mudah membuat pikiran Anda menjadi lelah sepanjang hari. Apalagi Anda yang mungkin baru saja sembuh sakit ya kan, butuh penyesuaian juga. Jangan memendam sendiri ya, banyak sekali tugas pekerjaan yang belum terselesaikan. Kalau sudah mulai merasa lelah menghadapi pekerjaan yang sangat menumpuk ya, tidak ada salahnya juga beristirahat sejenak, berbagi cerita juga ya dengan orang terpercaya, mudah-mudahan bisa membantu meringankan pikiran Anda. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, masih setia bersama kami di sini yang bertugas menemani Anda sampai nanti tugasnya Mbak Rahma kelar alias selesai hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: satu ini.
1: Saya Abhan sebagai Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

0: Pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, sudah pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Sudah lewat 2 menit. Mbak Rama harus segera pamit. Ada Mbak Ida Susilowati, Mbak Dea yang sudah hadir di sini, siap menggantikan diriku di kursi panas ini. Halo, selamat siang Mbak Dea.
2: Iya, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang.
1: Iya dong, udah
2: pagi,
1: siang.
2: Pagi luar biasa.
1: Luar biasa. Jaya jaya.
2: Tadi bilang 2 menit gak apa-apa sih Mbak, nemenin lanjut ya. Iya, mungkin satu
1: tapi kan
2: jam
1: itu,
2: gitu ya.
1: Tapi kan udah udah ini, maksudnya udah masuk waktunya Mbak Dea ya.
2: Gak
1: kan?
2: Apa-apa juga
1: aku
2: sih.
1: Aku ambil gitu, kita itu ambil, kan, kita berdua ambil.
2: Itu berarti arti kesetia kawan.
1: Maksudnya apa ya, ditemani sampai selesai dinas gitu.
2: Iya kan, setia kawan. Jadi
1: iya,
2: biarpun lewat-lewat waktu masih
1: iya,
2: ayo.
1: Iya, karena Mbak Dea juga biasa gitu kan ya. Kalau selesai dinas, kalau nanti di lain waktu, kalau nanti dinasnya itu Mbak Rahma di luar, Mbak Dea di luar, terus Mbak Rahma yang ganti, biasanya juga gitu Mbak Dea temani.
2: Kasih
1: ya,
2: lewat-lewat.
1: Iya gitu. Temani terus ajak makan, ajak ngerumpi, terus lupa sama siaran
2: itu lagi. Tapi hari ini acaranya apa aja Mbak?
1: Hari ini seperti biasa.
2: Hari Selasa.
1: Patroli udara hadir seperti biasanya juga. Ada perakiraan cuaca juga.
2: Gak ada yang unik-unik gitu.
1: Dialog interaktif untuk hari ini nihil.
2: Oh, nihil.
1: Iya.
2: Jadi penyiarnya
1: tetap cuap-cuap
2: iya.
1: Ya.
2: Oke, ditemani apa tadi pagi?
1: Ditemani sama siapa nih maksudnya?
2: Ya,
1: sama
2: yang
1: apa?
2: Dimakan.
1: Sarapan.
2: Oh, konco-koncone.
1: Oh, konco-koncone. Ya.
2: Operatornya siapa?
1: Operatornya ada Bung Karol atau Heru.
2: Okay.
1: Ya kan? Di Pro 2 yang dinas penyiarnya ada Mbak Ica. Terus di program 4 ada Kakak J.
2: Jadi cewek-cewek
1: ciwi semuanya,
2: iya,
1: ya kan? Tetapi semangatnya juga luar biasa. Okay. Sama dengan semangat yang menggantikan diriku juga siang hari ini. Semangatnya mudah-mudahan
2: baju kita
1: full.
2: Sama tetap ya.
1: Iya dong.
2: Baju,
1: pertemakan baju
2: apa, biru dongker.
1: Biru dongker.
2: Dongker gak bener ya?
1: Iya.
2: Karena Mbak Ida bingung membedakan antara dongker, biru benhur, apalagi ya,
1: terus,
2: biru,
1: navy atau navy ya.
2: Terus biru tosca. Iya benar ya. Iya
1: biru
2: Tosca,
1: ya kan. Terus
2: aneh ya warna ya. Kalau kita kan dulu merah, kuning, hijau,
1: biru.
2: Sekarang birunya tuh bercabang-cabang, hijaunya pun bercabang-cabang. Itu istilah dari mana ya?
1: Nanti kita coba cari ya.
2: Bisa jadi berita.
1: Iya. Karena percampuran biasanya warna-warna apa tertentu ya kan, warna-warna dasar biasanya dicampur, jadi dia menghasilkan warna yang baru.
2: Berarti memang ada yang menciptakan ya warna-warna itu ya.
1: Iya pasti, Rahma, ya? Pasti dong.
2: Karena istilah-istilah itu mungkin beberapa tahun lalu nggak ada ya, sekitar 15 tahun lalu.
1: Betul, kita kan taunya warna-warna dasar saja ya kan. Seperti yang tadi Mbak Dea bilang, merah, putih, hitam, abu-abu, ya kan. Sekarang ada macam-macam. Jingga apalah segala macam.
2: Merah pun ada merah bata,
1: merah darah.
2: Merah darah, ada merah marun kan.
1: Iya. Warna istilah. Betul gitu. Ada soft pink dan sebagainya ya kan.
2: Terus ada warna rustic. Ya bingung juga kan. Tahu gak warna rustic itu warna
1: itu
2: apa?
1: Yang gimana lagi tuh?
2: Itu dia kalau kita dekor itu tema rustic itu kayak tema-tema kekayu-kayuan gitu.
1: Oh Okay.
2: Ada coklat, okay. Ada pokoknya tema kayu, hutan-hutan gitu, iya. Mbak.
1: Oke, okay, bertemakan gitu. Coklat warna dasarnya, ya. Wis, keren ini.
2: Berarti memang alam ini menyediakan apa ya?
1: Berbagai
2: keindahan ya,
1: iya, dengan warna-warna. Termasuk dengan warna-warna, ya kan? Jadi kita juga milihnya disesuaikan juga, apalagi kalau misalnya soal pemilihan baju, busana, ya kan? Tadi kita sempat ngobrol soal jahit-menjahit baju, ya bisa disesuaikan juga ya, ternyata dengan warna kulit kita mana.
2: Tapi
1: yang ketika
2: kalau
1: kita pakai
2: mau mencocokkan baju gitu dengan kerudung matching ya.
1: Selalu ya. Selalu ya. Kalau Mbak Ade lihatnya selalu ya.
2: Selalu matching.
1: Karena aku
2: gitu.
1: Punya penata gaya.
2: Ada berarti di rumah.
1: Suami.
2: Atau mungkin kacamu bisa berbicara.
1: Bisa dong.
2: Cocok ini
1: kaca cermin ajaib ya.
2: Jadi selalu enak dilihat gitu walaupun
1: gitu ya.
2: Walaupun berkerudung tapi kerudungnya kan simpel aja sebenarnya Mbak Rahma punya, enggak harus di ini kan, dironce-ronce gitu, tapi cocok aja dengan baju.
1: Masuk ya. Matching, bisa gitu. Lah ya. Jadi enak
2: kan
1: dipandang
2: tabrak,
1: mata.
2: Lari.
1: Berarti enak dipandang mata ya. Enggak bikin sakit mata ya. Tapi ada juga Mbak yang ternyata juga ilmu apa nabrak-nabrak warna tadi yang tadi sempat Mbak Adia bilang. Ternyata juga kalau di pribadi masing-masing itu kayaknya kelihatan juga nyentrik sih.
2: Nyentrik ya, yang penting pede aja.
1: Betul, percaya diri.
2: Nanti Anda di tengah-tengah terus tiba-tiba kayak bendera.
1: Iya, jadi ini dari mana ya? Beda sendiri gayanya. Tapi yang penting itu ya, apapun warna bajunya, yang penting kita percaya diri dan kita nyaman. Itu yang penting juga ya Mbak ya. Baju kita mau kita pakai ya sebisa mungkin yang memberikan kita rasa nyaman.
2: Iya, tapi enggak ini ya, enggak berbeda apa pendapat dengan yang di rumah ya. Biasanya kan gitu. Ada seleranya dia apa, seleranya kita apa gitu.
1: Betul.
2: Kalau memang cocok bagus banget.
1: Bagus. Akhirnya kompak.
2: Tadi sempat kita berbicara katanya ada Palang ya,
1: iya.
2: Kemalangan di ini ya, ada
1: di
2: penutupan jalan.
1: Mungkin sementara gitu. Ini informasi yang diterima, ini baru satu jalur yang ditutup sih Mbak. Jadi masih bisa bolak-balik ke arah-arah hall, Koya dan sekitarnya, tetapi masih satu jalur.
2: Satu
1: jadi
2: jalur.
1: Satu jalur itu dua kendaraan yang
2: gitu.
1: Mau pergi dan yang mau ke arah Hamadi dan sekitarnya.
2: Antri,
1: lumayan harus ekstra sabar.
2: Padahal dulu Mbak Rahma ketika Jembatan Merah itu belum ada ya. Kita flashback belakang. Ketika dulu belum ada, kita lewatnya Nafri itu kan kayak nggak bermasalah gitu ya Mbak ya. Tapi setelah sekarang udah ada dua jalur itu, kalau satu ditutup itu langsung aksesnya
1: Betul.
2: Seolah-olah satu bagian ini lumpuh gitu ya.
1: Dan terasa sekali Mbak kalau kita harus muter lewat Nafri, jauhnya terasa sekali. Belum lagi kalau misalnya akses jalannya ditutup, ya kan? Kayak informasi yang kita terima hari ini. Lumayan jauh, bayangkan saja kendaraan juga banyak.
2: Tapi jadinya, jalannya sudah bagus loh Mbak,
1: iya,
2: di sekitaran Afri. Dulu
1: bagus
2: kan menyempit
1: aman.
2: Kan,
1: iya.
2: Tapi beberapa tahun ini kan dia diperlebar, gunung itu kan diperlebar lagi kan. Sebenarnya bagus juga sih lewat situ.
1: Iya, tapi itu sudah,
2: udah terbiasa nih.
1: Lewat
2: udah terbiasa.
1: Lewat tapi ya itu tadi memang jauh, terus kendaraan juga ramai, jadi kan jalannya tuh nanjak ya kan, turunan, tanjakan, belokan, jadi ya
2: kalau dari Kamke ke seputaran ini dekat ya.
1: Kalau kita
2: dari Jayapura muter lagi ke sana jauh juga.
1: Jauh ya. Gitu. Apakah kita harus sewa helikopter? Tapi mudah-mudahan
2: nanti saya ingin ini apa bikin jalan tol gitu tembus langsung set.
1: Nanti kan rencana ini Mbak ada kereta api tapi enggak tahu ya,
2: diaminkan ya. 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian mudah-mudahan bisa
1: mudah-mudahan
2: terlaksana.
1: Apa yang tidak mungkin kan? Ya, mudah-mudahan nanti sekali. Kita bisa naik kereta.
2: Kereta us.
1: Jadi langsung ya berapa menit tiba, wis gaya sekali kita ya naik kereta.
2: Jadi tempat transportasi wisata juga ya kan, pemandangannya asik.
1: Iya.
2: Di sepanjang.
1: Ya mudah-mudahan lah mimpinya.
2: Kita bisa berandai-andai kan.
1: Suatu kalau berarti kalau bukan kita ya berarti mudah-mudahan anak cucu kita lah ya yang nanti merasakan. Jadi kita harus sama-sama jaga lingkungan ya kan, demi anak cucu kita nanti kan tidak etis juga kalau kita wariskan lingkungan yang rusak ya kan, kasihan nanti.
2: Bicara generasi apa, kita menjaga lingkungan kemarin ya hari Minggu ya Mbak Rama apresiasi ya buat ini ya untuk tim pencinta Persipura.
1: Oh iya.
2: Iya, ada
1: kegiatan
2: bersih-bersih ya. Dari efek dari yang kemarin itu
1: kericuhan.
2: Banyak pihak yang turun tangan untuk membersihkan.
1: Betul, stadion. Termasuk juga Mbak Rahma lihat.
2: Semoga ini jangan terulang lagi
1: sih. Betul, ini sangat memprihatinkan. Dan Mbak Rahma juga lihat sih Mbak Dea juga pendengar. Ini salah satu legenda Persipura juga. Mantan pemain Persipura juga ya. Kakaknya Kakak Boas ya. Kakak Ortisan Solosa juga turun tangan. Betul ya kan. Ada lihat di medsosnya juga ya kan.
2: Beli lagi.
1: Tapi ini semuanya pelajaran buat kita ya, mau menangkah mau kalahkah tim kita ya, kita harus jadi supporter yang sportif juga ya kan. Kita harus tetap ada ketika tim kita menang dan kita juga harus tetap ada memberikan dukungan ketika tim kita ini kalah.
2: Tapi orang bilang sih itu bukan pencinta Persipura gitu ya. Kalau pencinta Persipura tidak seperti itu.
1: Iya. Okay. Mudah-mudahan ya seiring waktu proses yang masih berjalan karena tengah ditangani oleh pihak keamanan, mudah-mudahan menemukan titik terang ya Mbak, dan tidak terjadi lagi hal yang serupa di Stadion Kebanggaan kita.
2: Iya, harus ada efek jera kan.
1: Mudah-mudahan itu aset kita dibangun menggunakan nama mantan gubernur kita yang tercinta, jadi kita harus jaga juga nama baiknya.
2: Well, luar biasa. Lihat sejarah. Tadi saya kesini kantor sudah kita sepi banget.
1: Oh sepi, kenapa ya?
2: Saya pikirnya karena mungkin sudah mulai. Ternyata ada.
1: Karena mungkin sudah mulai ini ya, rasa-rasa hawa-hawa hari liburnya ya. Karena kan tanggal 14 libur nih. Imba punya suara kayaknya langsung tiba-tiba menghilang deh. Coba ditekan lagi. Tanggal oh iya betul lagi Mbak. On. Kayaknya memang udah okay deh kalau begitu. Berarti tandanya Mbak Dea berarti tandanya Mbak Dea harus pindah posisi di sini. Dan akhirnya sampai di sini ya tugas saya temani pendengar setia kita. Selanjutnya ada Mbak Dea yang nanti temani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ketemu lagi nanti 2 hari selanjutnya ya bareng Mbak Rahma. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Mbak Dea selamat bertugas. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.

0: Via, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Iya, saudara pendengar masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Meminta Sangkapura 23 yang terus temani Anda. Masih dengan Mbak Ida, ada Mbak Rahma juga, Mbak Ica, dan masih ditemani juga oleh teman-teman operator yang menemani kebersamaan kita, dan kita akan terus melewati suasana siang menjelang sore, sore menjelang malam, dan kebersamaan saya dengan Anda akan berlangsung hingga pukul 18 malam nanti. Baik pendengar, kita akan lewati dengan berbagai acara-acara, diantaranya saat ini masih menikmati suasana santai dengan hiburan-hiburan siang. Ada warta berita dari Pro 3 Jakarta, Indonesia banget ya. Oh, ada 100% Indonesia Nasional yang akan kami hadirkan pukul 15.30 menit. Ada pula nuansa religi Islam, azan maghrib, dan terakhir kita masuk pada info Jayapura. Baik pendengar, selamat menikmati aktivitas sibuk untuk Anda yang sedang bekerja, yang lagi dalam perjalanan selamat berkendara, yang lagi menikmati aktivitas santai selamat bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: so good to be back.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 11:53 waktu Indonesia Timur. Katakan tidak dari miliknya Afgan. Anda yang sedang memonitor siaran kami lewat aplikasi RRI Digital, sedangkan untuk frekuensi siar kami ada yang tidak mendapatkan karena adanya pemadaman listrik di pemancar kami, di pemancar Skyline. Jadi untuk Anda yang bisa memantau siaran kami di 96,0, 97,6, 93,55, selamat siang buat Anda semua.

Dalam pendengar siang yang cukup panas untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Dan sembari menikmati suasana siang, Andra and the Backbone dengan Saat Dunia Masih Milik Kita. Dan kita yang masih merasa punya dunia, pastinya harus menghargai apa yang Tuhan ciptakan. Dunia berupa alam sekitarnya, keindahan alam sekitarnya, bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia harus kita cintai dengan sepenuh hati. Baik pendengar, kita sudah berada pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, dan kembali kami menemani Anda di ajang Maxioma, makan siang dan ngobrol bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tembang nostalgia di era Dedi Dukun, ya, dan menikmati suasana siang sambil Anda yang tengah berkendara pasti punya kelengkapan di kendaraan Anda, terutama apa? Spion, ya. Nah, saudara pendengar, tidak semua bahaya datang dari depan, justru banyak resiko muncul dari sisi yang sering luput dari perhatian pengendara. Dalam kondisi tertentu, keputusan kecil yang diambil tanpa melihat spion bisa mengakibatkan pada kejadian yang tidak diharapkan di jalan raya. Spion tengah dan spion kiri, saudara, memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memberikan informasi kepada pengemudi selama berkendara. Keduanya membantu memperluas sudut pandang hingga pengendara tidak hanya bergantung pada penglihatan langsung ke depan saja, tetapi dengan adanya spion, dia bisa melihat ke arah belakang dengan sudut pandang yang lebih luas. Melalui spion, pengemudi dapat memperkirakan jarak dan kecepatan kendaraan lain yang mengikuti dari belakang secara akurat. Sementara itu, saudara pendengar, spion kiri membantu memantau areal samping kendaraan yang tidak dapat terlihat langsung oleh para pengemudi. Spion ini sangat penting terutama saat berkendara di jalan sempit, ya, dan tidak terlihat, ya. Nah, saudara pendengar, kedua spion ini membantu untuk memahami pergerakan kendaraan sekitar. Tanpa melihat spion tengah dan kiri secara rutin, pengendara berisiko kehilangan informasi penting yang dapat mempengaruhi keselamatan selama

Saudara pendengar, masih mungkinkah persembahan dari Ermi Kulit? Dan saat ini sudah pukul 12:21 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, silakan untuk Anda yang mau bergabung, silakan kalau bisa bergabung bersama kami di 536386, karena menurut informasi siaran kami saat ini tengah mengalami kendala listrik ya, sehingga ada beberapa siaran yang tidak bisa diterima langsung oleh pendengar kita karena adanya pemadaman listrik di salah satu pemancar kami di Skyland. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu informasi kami sampaikan untuk Anda terkait dengan motor yang beberapa motor ya saudara pendengar. Wow, ya, motor-motor yang sementara diamankan di Polsek Sentani Timur terkait dengan kerusuhan di Stadion Lukas NMB. Apabila Anda merasa memilikinya, Anda bisa langsung menghubungi Polsek Sentani Timur waktu kerusakan di Stadion LE, dan bagi yang mengenal atau mempunyai motor tersebut bisa dicek langsung. Yang pertama, saudara pendengar, ada jenis motor Jupiter Z warna merah putih, nomor polisi DS4119RJ, dengan nomor rangka MH31DY008EJ302811. Pemilik sesuai dengan BPKB, Meki Zedek Prawar, dengan alamat Jalan Setiapura 2 RT0304 Numbai. Kemudian saudara pendengar, jenis motor Honda Beat F1 warna abu-abu, nomor polisi PA3815JU. Kemudian nomor selanjutnya PA3433JH dengan nomor atau dengan jenis motor Honda Beat Street warna silver. Pemilik nama atau pemilik BPKB Robert Telenggen, Jalan Sosial Sentani, Kabupaten Jayapura. Kemudian yang keempat, jenis motor Honda Beat warna hitam, nomor polisi PA3981DC, pemiliknya sepanya Emilio Mofu, Jalan Rambutan nomor 37 Ardipura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Kemudian yang kelima, Honda Blade warna hitam dengan nomor PA4938RB, pemilik BPKB Victor Parangan, dengan alamat Kali Acai, Abepura, Kota Jayapura. Yang keenam, jenis motor Yamaha Mio Sporty warna merah, nomor polisi H4672KP, nomor polisi H4672KP, nomor rangka MH3280305BK657531. Kemudian selanjutnya, jenis motor Yamaha Mio M3125 warna hitam putih lis hijau, nomor polisi PA6757RW atas nama Karinus Kalar, dengan alamat Ardipura 3 RT02 RW04 Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Yang kedelapan, Honda Vario warna putih, nomor DS3933RM atas nama Antropoda Leka Tompesi, dengan alamat Jalan Kemiri, Perumahan Heram, Kota Jayapura. Kemudian yang kesembilan, Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA4783RV atas nama Julia Jacqueline Yaroserai, Jalan Baru Pantai Engros, Abepura, Kota Jayapura. Kemudian yang ke-10, Honda Vario 125 warna putih DS2675KB atas nama Sukardi, Jalan 6A nomor 156 Arso 4 Kelurahan Arsopura, Kabupaten Kerom. Kemudian jenis motor Honda Vario 125 warna putih dengan nomor polisi PA2978J
atas nama pemilik BPKB Herinata Irianto, Jalan KPR BTN Doyo Grand, Waibu, Kabupaten Jayapura. Kemudian 13 Honda Scoopy nomor PA 5456 KB atas nama Wambe Algau Salomo Ambrosius Seranik ST, Jalan Sedap Malam Arso 1 Kelurahan Sanggaria Kabupaten Kerom. Kemudian selanjutnya Honda Beat F1 nomor polisi PA 36386 RE dengan nama pemilik Sarah Lydia Waicang, Jalan Pemuda Klufkam, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nomor 14 Honda Vario 125 warna merah PA 3873 RV atas nama Harikson Hutagalung, Asrama Brimob, Kota Raja, Kota Jayapura. Kemudian jenis Honda Beat Street warna hitam PA 6206 DA, nama pemilik Marvin Santia Samber, Ardipura 4, Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Yang ke-16 Honda Beat Street warna silver PA 5623 JI, nama pemilik Hengki Oref Membresar, alamat BTN Darsua, Sentani, Kabupaten Jayapura. Honda Scoopy warna hitam dengan pemilik Ivana Sarina Naomi Hawaii, Jalan Aden Pokou, Kamwalker, Perumnas 3 Waena, dengan nomor PA 3365 DB. Kemudian Yamaha Fiction warna hitam DS 3922 RH, nama pemilik Ingrid Wijaya, alamat Hamadi Pertigaan RT 0308 Hamadi, Kota Jayapura. Motor-motor yang sementara diamankan di Polsek Sentani terkait dengan kerusuhan ya di Lukas NMB. Apabila Anda merasa memiliki, Anda bisa langsung menghubungi Polsek Sentani Kabupaten Jayapura. Demikianlah saudara pendengar, informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Iya, dan saudara pendengar, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa jalur di seputaran Jembatan Merah, Pantai Ciberi, sampai dengan pertigaan Koya, dan sebaliknya sudah difungsikan kembali, dan polisi, ya, polisi tengah standby di Jembatan Merah dan jalanan dalam kondisi lancar. Tadi pagi, saudara pendengar, dari Jembatan Merah Pantai Ciberi sampai pertigaan Koya dan sebaliknya difungsikan satu jalur hidup atau dipalang setengah. Demikianlah informasinya dan saat ini sudah lancar. Kalaupun dibuka satu jalur, semoga saja tidak menghambat setiap pergerakan kendaraan yang ada.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan drama.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Saudara pendengar, pukul 12 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Dan sayang sekali untuk kebersamaan kita di Maxioma tidak kami buka secara line telepon, mengingat adanya pemadaman listrik ya di pemancar Skyland, dan mungkin juga ada beberapa siaran kami ya di frekuensi 96,0, 97,6, 93,55 yang mungkin juga tidak sampai ke ruang dengar Anda. Namun saudara pendengar, kita berharap semoga pukul 14 nanti kami bisa hadir bersama Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia, dan saya siap untuk menyapa Anda pada pukul 2 siang nanti. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi warta berita dari Pro 3 Jakarta

Saudara mendengar, hidup adalah anugerah. Jangan menyerah, melakukan sesuatu yang terbaik asalkan tidak menyerah dengan segala sesuatunya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita sudah berada pada pukul 12:54 waktu Indonesia Timur. Sebelum kita mengikuti warta berita, saudara, satu informasi kabar dari Oksibil, ya, di mana saudara pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang kini telah memiliki ruang radiologi. Ruang radiologi Oksibil ini termasuk salah satunya di Provinsi Papua Pegunungan yang telah mengantongi izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Radio Republik Indonesia tentang izin radiologi diagnostik dan intervensional. Saudara pendengar, izin ini mencakup aspek legalitas personil, baik dokter, radiografer, dan perlengkapan proteksi dan persyaratan fasilitas. Ruang radiologi telah diresmikan bersama gedung rawat inap internal dewasa oleh Bupati Pegunungan Bintang, Speyan Bidana, pada hari Jumat yang lalu. Bupati menginstruksikan pada dokter, perawat, dan mantri untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat dengan kasih. Saudara pengen, keberadaan ruang radiologi di RSUD Oksibil diharapkan mempercepat dan meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan, dan gedung rawat inap internal dewasa dapat menambah kapasitas pelayanan pasien di RSUD Oksibil.

Saudara-saudara dimanapun Anda berada, sudah pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur. Kita simak warta berita dari Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benzema
1: shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Matistel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely a good result.
5: Tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 asis bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa teruskan keadaan semuanya, tapi ya bisa bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya lama-lama.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Terus satu momen ada dua pemain yang tergeletak di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan menjentel ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bukan untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie, tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, yes, I did really good job.
5: Luar biasa. Even in the, hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar bersama Rudy Zain, kini kembali lagi Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Oke pendengar, kita saat ini berada di menit ke-24 dari pukul 13 siang. Sambil menikmati suasana siang sebelum kita masuk pada program topik

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara, pendengar siaran kami sudah mengudara kembali selepas tadi sempat terjadi pemadaman listrik di pemancar Skyline kami, sehingga ada beberapa frekuensi yang tidak bisa terakses sampai ke ruang dengar Anda untuk modulasi frekuensi siaran.
1: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura, atau WA ke nomor 0813 409.

0: tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dia tanpamu telah project ya. Sambil kita menikmati suasana siang, untuk Anda yang saat ini berada di dapur lagi mempersiapkan segala sesuatunya atau sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, saudara pendengar, tips perawat pisau di dapur agar tetap tajam. Penggunaan pisau secara terus-menerus bisa mengakibatkan bilah pisau menjadi aus atau tumpul. Jika saudara ingin tajam ya, jaga pisau agar tetap tajam membutuhkan kombinasi penggunaan yang tepat. Pembersihan hati-hati dan pengasahan rutin, kunci utamanya adalah menggunakan talenan kayu atau plastik, mencuci tangan bukan dishwasher, mengeringkannya segera, serta rutin mengasah dan menggunakan honing rod atau batu asah. Pisau yang tajam lebih aman daripada yang tumpul karena tidak memerlukan tekanan berlebihan saat memotong.

0: Okay, sudah terdengar di tengah suasana siang yang cukup panas untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Kita berjumpa bersama Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Lagu-lagu yang menghiasi suasana siang hari Anda, kami pilihkan dari beberapa judul lagu ya. Di antaranya saudara pendengar, Rinduku Tiada Yang Tahu dari Endang Estaulina. Kemudian ada pula Kasih Pertama dari Ernie Johan. Kemudian Balada Dua Remaja dari Black Brothers. Dalam Mimpi dari Rinto Harahap. Kemudian Kapan-Kapan dari Kus Plus. Aku Tak Mau Sendiri dari BCL Bunga Citra Lestari. Simponi Rindu Meriam Belina. Kemudian Angeline dari Black Sweet ya. Deloitte dengan Titik Noda. Ada pula Bunga-Bunga Cinta. Jauh di Mata Dekat di Hati dari miliknya Ernie Johan. Kemudian Diah Iskandar dengan Surat Undangan. Ada pula beberapa lagu lagi ya, yang kami pilihkan. Trio Bimbo dengan Flamboyan. Dan ada pula Terkenang-Kenang dari Nila Kresna, Ivo Nila Kresna. Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386, lagunya sudah disiapkan. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Dea.
0: Siang juga Kakak Afe.
1: Mbak Dea yang selalu.
0: Yoi, Afe yang selalu juga.
1: Mbak Dea selalu lengket.
0: Lengket terus. Tapi siang-siang begini terlalu bisa lengket.
1: Oh, Mbak Dea mau diperkori, bercanda.
0: Yap.
1: Ongke, Mbak.
0: Iya. Lagunya
1: Kapan-Kapan.
0: Kapan-Kapan, Kus Plus.
1: Iya tuh, Kapan-Kapan.
0: Oke, Kapan-Kapan.
1: Maksudnya iya, Kapan-Kapan.
0: Kita berjumpa lagi.
1: Desa. Barang apa dari sebelah jalan saja tuh.
0: Sebelah jalan saja. Oke, tinggal.
1: Oke, mari ya, malam lagi. Selamat siang.
0: Gak apa-apa, selamat malam. Yoi, terima kasih hormat diberi juga buat Kakak Afe. Sudah bergabung bersama kita. Lagu yang sudah terpilihkan dari miliknya Kus Plus dengan Kapan-Kapan. Saya terima dua penelpon lagi. Halo, selamat siang. Halo.
2: Topi Asli.
0: Topi Asli. Selamat. Iya, Kakak Ivan.
2: Apa itu tadi itu?
0: Apa?
2: Black Sweet.
0: Black Sweet. Angeline.
2: Angeline.
0: Oke, baik. Sip.
2: Iya, itu sudah pas-pas dengan cuaca panas apa
0: itu
2: ini.
0: Itu lagi, cuaca panas.
2: Jadi kita dengar lagu biar menghibur, biar terpusing ini.
0: Nah, itu lagi.
2: Tuh, kerja di lapangan berpusing ini.
0: Iya, benar.
2: Luar biasa.
0: Ini gara-gara panas pica jadi kepala pusing kan?
2: Iya, jahajar kemarin kan hujan tuh.
0: Oh, itu lagi. Kemarin hujan, hari ini panas. Seimbang ya. Oke, okay, sip.
2: Terima kasih. Selamat bertugas. Jalur dikembalikan.
0: Jalur diterima kembali, sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Kapan-Kapan dan Angeline ya. Kami terima kembali di ujung telepon di 536386. Ada pilihan lagu lagi, Kemuning, kemudian Melati di Tapal Batas ya. Dari Triadi Pugar. Kemudian Rafika Duri dengan Tirai, Tanti Josepha dengan Seribu Janji. Oke, silakan di ujung telepon di 536386. Ada pula kalau mau diputarkan Sepasang Rusa dari Teti Kadi ya. Saya coba cari-carikan lagu yang bisa menjadi pilihan Anda dalam Topi Asli. 536386. Halo, selamat siang.
3: Topi Asli, selamat siang Mbak Dea.
0: Iya, selamat siang juga Kakak.
3: Lagunya Endang Estaulina.
0: Endang Estaulina, Rinduku Tiada Yang Tahu.
3: Ya.
0: Oke, okay, baik. Sip. Terima kasih Kakak Dian.
3: Jangan ada yang tahu.
0: Itu lagi. Terima kasih.
3: Makasih, selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih Kakak Dian.

0: Iya, saudara pendengar, kita masih di Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Untuk yang mau bergabung kembali, lagu-lagunya saya sebutkan lagi, ada Kasih Pertama Ernie Johan, Balada Dua Remaja dari Black Brothers, Dalam Mimpi Rinto Harahap, Simfoni Rindu Meriam Belina, Bukan Aku Tak Sayang Iis Sugianto. Kemudian juga ada lagu dari miliknya Deloitte dengan Titik Noda, Jauh di Mata Dekat di Hati Ernie Johan. Kemudian Andi Meriam Matalata dengan Hasrat dan Cinta. Surat Undangan dari Diah Iskandar, Flamboyan dari Trio Bimbo. Kemudian Terkenang Kenang dari Ivo Nila Kresna. Ada pula Kemuning, ada Melati di Tapal Batas dari Pugar Triadi. Rafika Duri dengan Tirai, Sepasang Rusa dari Teti Kadi, dan Tanti Yosepa dengan Seribu Janji. Silakan pendengar di 536386 buat yang mau gabung. Halo, selamat siang.
1: Kopi Asli.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak
0: Dian. Iya, siang Kak Ayus. Kira-kira iya, lagu pilihannya apa yang bisa saya putarkan?
1: Andi Meriam Matalata.
0: Andi Meriam Matalata.
1: Hasrat dan Cinta.
0: Oke, ini penyanyi favorit ya?
1: Ya, ada fans jadi. Maksudnya apa lagu?
0: Itu sudah mantap sudah. Oke, ditunggu lagunya.
1: Baik Mbak, selalu.
0: Ya, sama-sama sukses juga buat kakak. Sudah bergabung di 536386. Silakan yang mau gabung lagi, lentol. 536386 sudah ada penelpon kedua. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Jaga Dea.
0: Iya, siang juga.
2: Minta lagu dari Meriam Belina.
0: Meriam Belina?
2: Iya.
0: Simfoni Rindu.
2: Iya, rindu sama kakak.
0: Oke, rindunya dengan aku juga. Terima kasih. Amin, makasih doanya sudah bergabung bersama kita. Ada Yolanda. Satu lagi yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Rahma.
0: Mbak De, Mbak Ida, Mbak Ida, Mbak De.
3: Oh, Mbak Ida, selamat siang dengan Gusti.
0: Kakak Gusti.
3: Iya, Mbak Ida, saya minta lagu dari Sepasang Rusa ya.
0: Sepasang Rusa, boleh nanti ya, Mbak putarkan ya.
3: Nah, untuk semua sudah para pendengar setia yang lagi mulai pacara di Jarot April hari ini, selamat siang aja, semoga sukses selalu. Kalau lagi makan siang, bawang makan siang. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Jaga kesehatan juga Kakak Gusti di seputaran mall ya, Abe Pura Saga ya. Baik pendengar, sudah tiga lagu sesuai dengan pesanan dari penelpon kita yang masuk jalur ya. Meriam Belina, Andi Meriam Matalata, Hasrat dan Cinta, Meriam Belina dengan Simfoni Rindu, Teti Kadi dengan Sepasang Rusa. Kita nikmati saja.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali Topi Asli masih tetap setia menemani Anda. Sepasang rusa yang menggambarkan terkait dengan bagaimana cinta makhluk hidup ya, makhluk ciptaan Tuhan, ketika sang betinanya tertembak oleh pemburu, kemudian rusa jantannya lari masuk hutan dan jatuh ke dalam jurang, akhirnya meninggal dan bertemu dalam apa, dalam sebuah kisah ya, kisah yang mengharukan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Ajang Topi Asli. Lagu yang tersisa ada Kasih Pertama Ernie Johan, Balada Dua Remaja Black Brothers, Dalam Mimpi Rinto Harahap, Bukan Aku Tak Sayang, kemudian ada Titik Noda dari Deloitte, Bunga Bunga Cinta, kemudian ada Jauh di Mata Dekat di Hati dari Ernie Johan, kemudian ada Dia Iskandar, Surat Undangan Flamboyan Trio Bimbo, Melati di Tapal Batas ya dari Pugar Tri, kemudian Rafika Duri dengan Tirai, dan Seribu Janji dari Tanti Yosepa. Silakan di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang. Halo.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa, di mana?
1: Putra Wayu.
0: Putra?
1: Putra Wayu.
0: Oh iya, Putra.

0: Dan pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, kita akan melangkah ke pukul 15 di mana warta berita Lintas Tanah Papua akan kami hadirkan sesaat lagi. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Topi asli, Mbak Dian.
0: Topi asli, Kakak cantik. Silakan, Kakak Yana.
1: Bukan aku tak sayang.
0: Bukan aku tak sayang.
1: Ini siapa?
0: Iis Sugianto.
1: Oh, tadi Mbak Dian ada sebut itu.
0: Iya.
1: Iya, itu sudah.
0: Bukan aku.
1: Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Oke, saya terima di ujung telepon lagi. 536386. Tiga penelpon. Setelah itu kita usahakan untuk kebersamaan kita di Topi Asli. 536386, satu penelpon lagi. Silakan. Yang mau bergabung bersama Mbak Ida di 536386. Topi Asli, torang pilih senandung lagu Indonesia. Oke, sekali lagi saya undang di 536386. Sorry, ada bunyi sesuatu di belakangnya, tidak sengaja. Oke, di 536386, sambil saya tunggu, kita nikmati dua lagu yang sudah di request.

Saudara pendengar, dengan demikian topi asli kami usaikan sudah. Sang waktu sudah menunjukkan pukul 14:54 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kami hadir bersama Warta Berita Lintas Tanah Papua secara live pada frekuensi kesayangan Anda 96,0, 97,6, 93,3 MHz. Dan Anda bisa saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Kita jelang saudara pendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua.

0: Selamat sore saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Selasa 12 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya 6 gubernur dan 44 bupati wali kota se-Papua Raya menggelar rakor di Mimika untuk memperkuat implementasi otonomi khusus Papua. Polres Jayapura membuka posko pengaduan bagi korban terdampak insiden Stadion Lukas NMB. Selain berita tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya, termasuk berita olahraga. Dan saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, 6 gubernur dan 44 bupati dan wali kota se-Papua Raya menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Mimika dalam rangka penguatan implementasi kebijakan otonomi khusus atau Otsus Papua. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
1: Asosiasi Kepala Daerah 6 Provinsi Setanah Papua menggelar Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Kabupaten Mimika selama 2 hari 11 dan 12 Mei 2026. Acara bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Pemprov Setanah Papua, Meki Nawipa, mengungkapkan apresiasi penambahan dana Otsus sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat, sehingga alokasi dana itu kembali menyentuh angka 12 triliun lebih untuk 6 provinsi dengan 44 kabupaten kota. Meki menegaskan meminta percepatan waktu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah itu juga meminta seluruh gubernur dan bupati serta wali kota di Papua Raya untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kebersamaan, suksesi keberhasilan pembangunan di Papua lewat dana Otsus.
2: Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, bicara dari hati ke hati, bicara dari mata ke mata, bicara dari otak ke otak, bicara dari mulut ke mulut, untuk bagaimana kita rangkumkan satu hati untuk ke depan Papua ini bisa maju. Hadirin yang saya hormati, otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan, keberpihakan dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana Otsus. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah.
1: Sementara itu, sambutan Mendagri Tito Karnavian lewat staf khusus Hoirudin Hasibuan menekankan salah satu kunci pembenahan Otsus adalah sensus. Sensus orang asli Papua dinilai penting sebagai basis data utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran serta penetapan target yang lebih tepat sasaran agar nyata terjadi afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Dari Kabupaten Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Saudara, sebagai bentuk respon cepat dan pelayanan kepada masyarakat, Polres Jayapura membuka posko pelayanan pengaduan bagi warga Kabupaten Jayapura dan sekitarnya yang terdampak akibat kejadian yang terjadi di Stadion Lukas NMB. Posko pelayanan pengaduan tersebut berlokasi di Mapolres Jayapura dan diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami kehilangan kendaraan, kerusakan kendaraan maupun kendaraan yang terbakar saat peristiwa berlangsung. Masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan kejadian yang dialami guna mempermudah proses pendataan serta tindak lanjut kepolisian. Kapolres Jayapura AKBP Dionisius FDP Helan SIK MH MTR Mil melalui KBO Reskrim Ibtu Royke Asineri SA MH selaku penanggung jawab posko pelayanan pengaduan menyampaikan bahwa pihak kepolisian berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban terdampak kejadian tersebut. Polres Jayapura juga menghimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi Kamtikmas tetap aman dan kondusif serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Saudara Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo melakukan pengawalan terhadap 6 kapal pengangkut bahan bakar minyak dan bahan makanan menuju ke Kabupaten Yahukimo. Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan proses distribusi kebutuhan masyarakat tetap berjalan aman di tengah potensi gangguan keamanan di wilayah perairan Papua. Kaops Damai Kartens Irjen Pol Faisal Ramadhani menjelaskan, pengawalan tersebut dilakukan dari Pelabuhan Distrik Suator, Kabupaten Asmat, hingga tiba di Pelabuhan Lokpon Dekai, Kabupaten Yahukimo. Dalam pelaksanaannya, personil melakukan pengawalan di sejumlah titik rawan sepanjang jalur sungai, di antaranya Kampung Burbis, Distrik Kolof Braza hingga Kampung Batu Braza. Pengamanan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari gangguan KKB seperti yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2026 lalu. Ditegaskan Irjen Pol Faisal Ramadhani, pengamanan jalur distribusi logistik sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Dijelaskan jalur sungai menuju Yahukimo memiliki tantangan geografis sekaligus potensi gangguan keamanan sehingga diperlukan kesiapsiagaan personil dalam setiap pelaksanaan tugas pengamanan dan akan menjadi prioritas. Saudara pendengar, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.
3: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
4: Oh, hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
3: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Pro 4 RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026.
4: RRI bersuara piala dunia untuk semua.
3: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Pro 4 RRI Jayapura.
4: Jayapura. Putih di dada kita.
3: Karena di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta pelaksanaan otonomi khusus Papua difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika. Forum tersebut mempertemukan gubernur serta bupati dan wali kota setanah Papua untuk membahas percepatan pembangunan melalui optimalisasi otsus. Gubernur Papua menilai pembangunan di Papua membutuhkan kerjasama dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, manfaat otonomi khusus Papua harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah daerah juga diminta memastikan pelaksanaan program menjangkau wilayah pedalaman serta daerah dengan keterbatasan layanan dasar. Saudara pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Polda Papua menggelar pembinaan dan pemulihan profesi Polri atau Binluh Prof bagi pegawai negeri pada Polri, PNPP, jajaran Polda Papua yang melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri yang berlangsung di Aula Rasta Samara Polda Papua Koyakoso, Kota Jayapura. Dalam laporannya, Kabid Propam Polda Papua Kombespol Eko Yudi Karyanto selaku penanggung jawab kegiatan mengatakan program Binluh Prof tidak hanya berfokus pada penegakan disiplin dan pemberian sanksi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan pemulihan bagi anggota yang pernah melakukan pelanggaran agar dapat kembali menjalankan tugas dengan baik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan ruang introspeksi, perbaikan dan peningkatan kualitas diri bagi anggota Polri, baik dari aspek moral, mental maupun kinerja, sehingga setelah menjalankan sanksi mereka dapat kembali mengabdi dengan semangat yang baru. Lanjut Kabid Propam, program pembinaan akan dilaksanakan selama 7 hari yang diikuti oleh 100 personil yang berasal dari Satuan Kerja Polda Papua dan Satuan Wilayah Jajaran. Sementara itu Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir menegaskan institusi Polri tidak hanya membuang potensi anggotanya, melainkan ingin memperbaiki dan merangkul kembali mereka yang pernah membuat kesalahan untuk kembali dibina dan diberdayakan. Wakapolda Papua juga mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan pengalaman pelanggaran sebagai pembelajaran untuk memperbaiki diri serta menjaga nama baik institusi Polri dalam setiap pelaksanaan tugas. Saudara, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Saudara, Persipura Jayapura terancam mendapatkan sanksi berat dari Komisi Disiplin atau Komdis PSSI buntut kerusuhan pasca laga babak playoff Championship 2025-2026 kontra Adiaksa FC Banten di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura, Jumat 8 Mei 2026. Pada laga itu, supporter merasa kecewa lantaran tim berjuluk Mutiara Hitam ini gagal promosi ke Super League akibat mengalami kekalahan dari Adiaksa FC dengan skor 0-1. Setelah wasit asal Uzbekistan, Asker Najafalif meniup peluit panjang berakhir 35.335 supporter melempari pemain tim tamu dengan botol kemasan air mineral masuk ke dalam lapangan pertandingan, merusak fasilitas stadion hingga melakukan pembakaran di areal luar stadion. Berdasarkan kode disiplin PSSI 2025, insiden tersebut akan membuat Boas Solosa dan koleganya terancam mendapatkan sanksi berat, di antaranya larangan pertandingan dengan penonton, denda puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kemudian penutupan sebagai atau seluruh stadion untuk pertandingan mendatang hingga sanksi individu terhadap pelaku maupun larangan masuk stadion hingga 10 bulan ke depan atau lebih berdasarkan akibat yang ditimbulkan, beratnya pelanggaran maupun terhadap tingkah laku buruk penonton klub tuan rumah. Sementara Ketua Panitia Pelaksana Alberto Itar menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas insiden tersebut. Ia menyatakan saat pertandingan berlangsung sudah menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan yang berlaku.
1: Saya Alberto Itar, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Persipura, memohon maaf atas peristiwa yang terjadi pada pertandingan tanggal 8 Mei 2026. Saya kecewa, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa selaku Ketua Panitia Pelaksana. Kami telah melaksanakan pertandingan sesuai dengan standar operasional prosedur dari Panitia Pelaksana Pertandingan, dan pertandingan boleh selesai sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tetapi setelah selesai terjadi kericuhan dan ada pembakaran-pembakaran, pengerusakan stadion.
0: Saudara, sekian warta berita lintas tanah Papua untuk edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita serta liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Ya pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan secara nasional. Pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur dalam 100% Indonesia Nasional yang kami relay dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan tetap setia bersama kami sampai jelang pukul 18 kebersamaan saya dengan Anda. Dan nanti pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kita masuk pada nuansa religi Islami untuk menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita akhiri dengan info Jayapura pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nanti selepas Mbak Ida ada rekan Agus Setiawan yang akan menemani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, 6 menit lagi kita akan jelang pukul 15.30 menit dan kami akan merilai hadirnya 100% ini.

Saudara peringati dimanapun Anda berada, asal kau bahagia. Armada Band. Namun saudara pendengar, karena kita sudah berada pada pukul 15:34 dan kami sudah terhubung bersama Pro 1 Jakarta, kita langsung bergabung dalam 100% Indonesia secara nasional, langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik. Kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
0: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
0: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
3: Hari ini aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Tapi gak apa-apa deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
4: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
3: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
5: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang,

komunikasi yang buruk atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan, generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Salam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok juga.
1: Iya,
2: gitu.
1: Pertama kali ini kita berdua ya, akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bang Isan Tarere ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran.
1: Jadi bareng. Luar biasa nih kesempatan buat saya, udah makan sama satenya, sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Ya pasti hari ini Isan Tarere bareng sama partner aku yang luar biasa.
1: Ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Yang,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.co.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikTok-nya, ada Instagram-nya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer ya?
2: Komposer
1: iya. Terus nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia, seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick-nya
1: iya.
2: Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. Jangan itu salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaannya agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita
1: aja ya.
2: Halo Bang.
1: Halo
2: Bang Mario Kacang.
1: Halo
2: Bang Mario Pinat.
1: Nah ini dia.
3: Halo Pak
1: Hadir.
3: Salam
1: ya.
3: Kenal. Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Daun gom sih.
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
1: Iya, buka dulu dong.
3: Wait.
1: Oke. Okay. Buka, kita tungguin.
2: Baru kelihatan nah. Kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan nih abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi nggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bintang sedikit lah.
2: Gak apa-apa, masih tetap luar biasa kan? Sehat
3: iya,
2: ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay.
1: Lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? Salah.
3: Kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
1: Jangan. Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Bahas bikin lagu gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu
1: ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi sebenarnya sih menangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Affair Records kasih ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya, Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu. Awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah, akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah, tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu ya.
2: Iya, kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recording-nya aku ada.
1: Oh iya.
3: Udah denger berapa? Udah denger 3 lagu kayak
2: Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita, semua pendengar, pasti kalian enggak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti. Ya. Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
1: Amin.
2: Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresi karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bang Deddy Firdaus ya?
1: Iya betul. Iya, Bung Benijo.
4: Kenal ya, Bung Deddy Firdaus.
1: Iya, salam kenal. Halo,
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo karir atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah musik? Itu aja ya.
1: Jam banyak Bang Benijo, ya. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.
1: Ini. Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bang Benijo ya.
1: Langsung Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Apa pertanyaannya itu? Betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi.
2: Oh.
3: Okay. Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element, album ketiga. Setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah, sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sanders. Saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur. Tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu 3 komposer. Sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu. Coba nyanyi dong Mario gitu. Ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli, di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir, kalau musik darahnya ya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek. Kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya kalau boleh bilang penyanyinya Bung Karno lah, penyanyi istana.
2: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta, belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya.
3: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
2: Oke.
1: Kita sapa teman kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert bau-bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul.
1: Nanti kita sambung lagi untuk obrolan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita, ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario. Kok feedback ini?
1: Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Cek.
0: Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedback nggak tapi di Kamario.
0: Iya feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Benar ya.
0: Pokoknya untuk pendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo Albert.
1: Halo Kak Albert.
0: Halo Albert. Kita ganti ya
1: ke Yosi.
0: Dari Yosi Semarang. Halo Yosi.
2: Halo. 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Halo. Kak Yosi.
2: Iya.
0: Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya, ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi gini, apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu. Jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan, dulu kayak, atau langsung iya, terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya ya, misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman atau ada kayak mending gini deh gitu loh.
1: Ngasih insight juga ya.
2: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana betul juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke,
0: makasih Kak Yosi. Okay,
2: terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang. Ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum?
0: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
1: Oke. Iya, barusan tuh.
0: Barusan
1: tadi. Pada saat angkat telepon, oke tuh.
0: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang, Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
3: Ada 10 nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaannya pertama. Yang kedua, singlenya yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
3: Boleh salam-salam dikit Bang Tan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail, salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Tan.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya.
1: Aman.
0: Itu matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Gimana? Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh.
0: Tadi perlu diskusi nggak katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser. Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah gitu, jadi atau pernah ada yang saya langsung info sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu, workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu, maksudnya ide dari Afgan, lirik sih waktu itu ngasih tambahan lirik, kalau liriknya jadi gini gimana, kisahnya gini-gini, selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak diapa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Isan.
0: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bambi ini. Ya, kalau Om Mario belum nih.
0: Lanjut nggak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
4: Maksud gitu. Saya kan, saya menyiapkannya yang berdarah-darah. Kak Isannya maunya yang happy happy.
1: Oh, ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo, yuk.
0: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya itu tadi
4: judul album
1: judulnya. Sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah. Judul albumnya 3, TIGA, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, TIGA.
4: Judul album judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin nanti judulnya Gara-gara.
1: Gara-gara.
0: Gara-gara.
1: Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
4: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih Tanpamu judulnya.
1: Oke.
0: Udah ketahuan tuh ada Gara-gara, ada Tanpamu.
1: Ya pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih enggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah enggak sabar nunggu. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya, boleh betul yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia ya. Tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh, boleh.
0: Yang mau gabung lagi.
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
0: Halo,
1: Halo
0: Faris.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
5: Iya, selamat siang Kak Mario.
4: Selamat siang Mas Faris.
5: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
4: Kabarnya istimewa.
5: Baik ya tentunya ya.
0: Langsung aja ke pertanyaannya.
1: Ya, monggo.
5: Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, agak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke.
5: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
5: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya.
1: Oke, terima kasih Mas Faris.
0: Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
4: Ya. Yang nanti jadi single judulnya Gara-gara.
0: Gara-gara.
4: Gara-gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bambi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
4: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Oh, rata gitu. Ya. Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
4: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya, pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Mario, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
0: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus, iya, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget. Betul. Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
3: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario
3: challenge-nya.
0: Mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang? Coba.
3: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke.
3: Pernah yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu pernah
1: gitu. Ya udah.
0: Kalau ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Enggak. Ini gampang kok. Gampang banget. Yeah.
0: Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja. Sampai situ aja instruksi.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario. Ya okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bisa, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
3: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia ini ada. Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa dikit aja?
1: Bisa enggak Kak Mario? Bisa lah.
0: Ayo.
3: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa. Bahasa Bataknya.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
3: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak. Sedikit itu.
3: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
3: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek. Enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: Ada itu.
1: Tadi enggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
2: Makanya kita tahan-tahan.
1: Iya, ternyata berhenti.
2: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan atau.
3: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
2: Yang mana tuh?
3: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Arti. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
1: Oke.
0: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorontoping tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada beberapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu kalau berkesenian pokoknya apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
1: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini nggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
1: Lahir dan besar di Jakarta ya.
0: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini nggak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tak tahu nih dia nih, di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak lancar. Tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul, paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata perkata gitu nggak tahu.
1: Kalau mengucapinnya bingung ya.
0: Bingung betul.
1: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Kita angkat telepon ya yang udah gabung.
1: Halo.
2: Halo Terinda.
3: Halo juga.
1: Iya, Terinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito. Ito jangan
1: deh. Ito, Mato.
2: Langsung dia akrab.
3: Horas, Ito Mario Kacang.
2: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
3: Iya, jadi... Tiga komposer lagunya keren-keren dan Teteh juga menikmati itu lagu yang di dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
1: Cinta ya. Oh, okay. Itu ciptaannya Teguh Safi.
3: Terus. Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya? Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Ada kompromi nggak dari ketiganya begitu? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
1: Oke, terus
3: berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
1: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Mau bantuin aja.
1: Teteh kayaknya mau nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
1: Amin, Teteh. Amin.
3: Dedek Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
1: Selamat siang juga
2: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penelpon berikutnya.
1: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus sepertinya.
2: Terputus ya.
1: Iya, langsung aja dijawab deh tuh pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
0: iya,
1: tuh?
0: Iya, Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama. Sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri, kita hampir belum pernah
1: bikin lagu
0: bertiga bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih, pernah cuma satu kali aja gitu.
1: Ke siapa?
0: Selebihnya kalau ke cerita dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. No dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin nih dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
1: Kayak Ihsan ya contohnya.
0: Ada yang nah, contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
1: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya. Enggak tahu.
0: Amin. Amin.
1: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
0: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya.
2: Gitu. Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
0: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general ya, ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, dua per tiga itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
1: Pengalaman pribadi.
0: Jadi masing-masing.
1: Ya.
0: Iya. Iya, benar.
1: Betul. Iya, benar.
0: Oke. Okay. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Betul. Ya bebas, namanya juga berkarya.
1: Orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
1: Halo Uncu.
4: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
4: Halo,
2: oke.
4: Sama Bang Ihsan.
1: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Nirita Ismail. Halo Nirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Eman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
0: Makasih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
1: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
0: Kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga komposer. Nah, tiga komposer ini band malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan. Sibuk banget ya semuanya gitu.
1: Bukan ya. Males sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
0: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke itu tampil terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase di mana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Banget.
0: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis males ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang itu udah satu paket yang eranya begitu. Eranya begitu.
2: Oke. Jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
1: Siap. Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, karena barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, siap-siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar

0: yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang offer kita yang World Cup itu kan. Nah kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
1: Oke. Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau ada Albert. Halo.
1: Halo Bang Albert.
2: Iya.
1: Albert mau tanya apa?
3: Yang semuanya dengan trio Liberals, kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Jason Paul atau Westlife kah?
2: Oh, 3 orang juga repot.
3: Iya, terus ada 3 itu semua banyak trio sekarang.
1: Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
1: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini, tetap di 100% Indonesia.

0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge binatang lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Hah? Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: Kalau bisa pasti dua kali.
1: Iya.
2: Kalau bisa,
1: kalau bisa katanya nggak apa-apa.
2: Oh.
1: Mau nantang apa Isan?
3: Iya. Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Nggak bisa. Jangan. Nah, karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh, ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Teguh Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, waktu itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah, di hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh. Gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget.
1: Udah mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Udah di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin. Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga kami bertiga sih, bangga sekali kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain, ini benar-benar hampir 1 tahun tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima kasih.
2: Sekali lagi
1: Bang
3: Mario. Terima kasih banyak.
2: Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singgahnya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke. Okay.
3: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Okay, tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah, nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you Bangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via yeah. telepon, via WhatsApp.
1: Betul. Ya.
2: Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama Iksan Tarore dan Dedy Firdaus. Dan bintang tamunya adalah komposer dan penyanyi Indonesia, yaitu Mario Kaca ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tetap setia bersama kami 100% Indonesia, hadir setiap hari Selasa sore, tetapi akan hadir juga pada pelaksanaan siaran berjaringan secara nasional yang dirilai oleh seluruh stasiun RRI se-Indonesia. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih tetap setia menemani Anda, saya Mbak Ida dan juga rekan Wana. Kami masih tetap stay sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur di sini di seputaran Tasangkapura 23 Jayapura. Kita menikmati suasana sore bersama Pro 1 dan kami kembali hadir dengan nuansa ceria, baik lagu-lagu mancanegara bahkan juga lagu-lagu Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

mendengar semakin sore dan semakin senja ya. Anda masih ditemani oleh program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Kulakukan semua untukmu, akan kulakukan semua untukmu, akan kuberikan semua milikku. Asik ya. Oke, saudara pendengar, Anda yang sedang berkendara, selamat berkendara. Anda yang sedang bertugas, aparat keamanan TNI Polri, bahkan juga para tenaga medis, selamat menikmati suasana sore. Dan untuk semuanya yang lagi bersantai, lagi bersih-bersih pekarangan rumah Anda, lagi menata tanaman hias Anda, pekarangan rumah yang dibuat secantik mungkin, bersih, indah, rindang dan hijau ya, yang kering-kering Anda pangkas sehingga pemandangan mata Anda semakin fresh, semakin seger ya. Untuk semuanya yang pengen cari keringat, mudah-mudahan aktivitas sore ini membuat Anda semakin berkeringat sehat, dan setelah itu Anda bersih-bersih diri dan akan menunaikan ibadah sholat bagi kaum muslimin. Dan untuk seluruh agama yang berbeda pasti menikmati suasana santai di sore hari ini selepas berolahraga sore, mencari makna hidup sehat, setelah itu baru deh kita bersantai. Baik pendengar, sambil kita menikmati nuansa bening dari video

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Para pendengar Lila Band dengan Gak Romantis ya. Itu kata lagu, tetapi kita berharap atau Mbak Ida berharap semoga Anda adalah seorang yang romantis, adalah seorang yang penyayang, atau adalah seorang yang mengutamakan ya bentuk rasa sayang apapun itu bentuknya, dan semoga kebahagiaan senantiasa menghampiri Anda dimanapun Anda berada. Baik pendengar, sudah pukul 17:22 waktu Indonesia Timur, dan saudara, kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17:37 sembari menikmati suasana sore petang hari dan persiapan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami akan hantarkan ya saudara pendengar persiapan demi persiapan untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib dengan nuansa religi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saudara berkat dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan baru saja selesai melaksanakan ibadah salat maghrib yang insya Allah Anda terus diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan setiap aktivitas Anda dalam kehidupan Anda hari lepas hari. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan hingga di sini Senandung Religi Islami. Kita akan menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, di mana pergantian shift dinas akan segera kami lewati. Saya akan segera pamit undur diri dari pendengaran Anda besok pagi. Saya temani Anda semuanya pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selepas Mbak Ida, saudara ada rekan saya, Agus Setiawan, yang akan menemani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, sampai jumpa. Kebersamaan kita sudah usai 10 menit ke depan.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya, ya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Dari Jalan Tasagapura nomor 23, selamat malam pendengar. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda, saya Agustian, untuk hadir menemani di Lintas Jayapura Malam untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat selalu, dan suasana di malam hari ini bersama keluarga tercinta semuanya, di waktu atau di jam-jam seperti ini, di pukul 18:17 waktu Indonesia Timur, di mana waktu berkumpul bersama keluarga memang selepas begitu banyak aktivitas yang sudah dikerjakan, yang sudah dilewati. Semoga semuanya dapat berjalan lancar. Tinggal di malam hari ini, bagaimana dengan aktivitas keluarga di rumah? Dan semoga apa yang Anda rencanakan semuanya dapat berjalan untuk di hari ini, ya, di malam ini. Dan kami pun juga berencana menyajikan beragam informasi-informasi lewat berbagai program acara yang terus hadir menemani Anda semuanya. Ruang layanan masyarakat ini mendengar hadir untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur lewat Warta Berita Gema Papua yang akan kami siarkan tentunya untuk Anda. Dan ada beberapa pesan-pesan tentunya untuk kita dengarkan, diselingi dengan musisi-musisi tanah air dan juga mancanegara. Udara menemani semuanya bersama penyiar Anda, saya Agustiawan, akan tetap setia tentunya menemani Anda hingga tuntas di malam nanti.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Ya, pendengar, sesaat lagi Warta Berita Gema Papua akan kami siarkan untuk Anda di dalam kesempatan kita pukul 19 waktu Indonesia Timur. Beragam informasi menarik ya dari seluruh wilayah Papua meliputi Jayapura, Biak Serui, Nabire, Merauke dan Bovendigul ya, akan hadir di pukul 19 waktu Indonesia Timur sesaat lagi. I don't know you and-

Saatnya mendengar kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 12 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua. Dan kami lengkapi dengan berita lainnya, inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Desi Baluk. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. 6 gubernur dan 44 bupati dan wali kota se-Papua Raya menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Mimika dalam rangka penguatan implementasi kebijakan otonomi khusus Otsus Papua. Berikut laporan Tora Immanuel.
2: Asosiasi Kepala Daerah 6 Provinsi Setanah Papua menggelar Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Kabupaten Mimika selama 2 hari 11 dan 12 Mei 2026. Acara bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Pemprov Setanah Papua Meki Nawipa mengungkapkan apresiasi penambahan dana Otsus sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat, sehingga alokasi dana itu kembali menyentuh angka 12 triliun lebih untuk 6 provinsi dengan 44 kabupaten kota. Meki menegaskan meminta percepatan waktu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah itu juga meminta seluruh gubernur dan bupati serta wali kota di Papua Raya untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kebersamaan, suksesi keberhasilan pembangunan di Papua lewat dana Otsus.
3: Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, bicara dari hati ke hati, bicara dari mata ke mata, bicara dari otak ke otak, bicara dari mulut ke mulut, untuk bagaimana kita rangkumkan satu hati untuk ke depan Papua ini bisa maju. Hadirin yang saya hormati, otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan, keberpihakan, dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana Otsus. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah.
2: Sementara itu, sambutan Mendagri Tito Karnavian lewat staf khusus Hoirudin Hasibuan menekankan salah satu kunci pembenahan Otsus adalah sensus. Sensus orang asli Papua dinilai penting sebagai basis data utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran serta penetapan target yang lebih tepat sasaran agar nyata terjadi afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Dari Kabupaten Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem, Haji Sulaiman El Hamzah, lakukan kunjungan reses ke kantor Bulog Cabang Merauke dan meninjau langsung ketersediaan dan penyerapan beras petani Merauke di gudang Bulog. Berikut laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
4: Setibanya di kantor Bulog Merauke, anggota DPR RI Haji Sulaiman El Hamzah disambut langsung pimpinan cabang kantor Bulog Merauke Karenu dan jajarannya, serta melakukan pertemuan dan berdialog singkat terkait progres Bulog Merauke dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten cakupan, serta meninjau gudang Bulog. Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem, Haji Sulaiman El Hamzah mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka reses untuk melihat dan memastikan stok beras aman dan bertahan hingga kurun waktu tertentu serta memprediksi target ke depan yang akan dicapai. Ditambahkan program jangka panjang khusus Bulog Merauke yaitu pengadaan gudang beras karena di Merauke masih kekurangan gudang beras apalagi di
5: UC1000, isotonik dengan elektrolit dan 1000 mg vitamin C. You see me still going.
6: The world always reminds us, powers coming together can transform all we know. A power that empowers people. A power that builds resilience for the future. And this power is emerging in Thailand. The 2026 annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group.
7: Rupanya dengan pengalaman itu sudah kami baiknya. Banyak kendala sesungguhnya karena di lapangan di sektor pertanian khususnya untuk produksi gabah ini juga dari waktu ke waktu terjadi pergeseran. Di tahun kemarin mungkin kita produksi akan lebih baik. Untuk sekarang ini kelihatannya itu banyak juga yang gagal. Bagaimana kita menghadapi yang Nino, ya, Lamina, yang sama sekali masih di luar dugaan kita.
4: Sulaiman menambahkan kapasitas gudang yang akan dibangun itu sebanyak 3.500 ton sehingga mempermudah pelayanan beras Kemapi dan lainnya karena jarak yang terjangkau dan ongkos yang murah. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Siswa-siswi di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire akhirnya menerima program makan bergizi gratis atau MBG perdana dari dapur SPPG 004 Kalibubo. Pihak sekolah berharap program pemerintah pusat tersebut dapat terus berlanjut karena dinilai membantu pemenuhan gizi dan mendukung kesehatan anak-anak sekolah. Berikut laporan Arnold Saudila.
8: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire Rubiati menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
9: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak-anak tidak bosan.
8: Sementara itu Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire Irianti Hasim SPDGR mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
10: Ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali kami mendapatkan MBG makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kalibobo yang mana sudah menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung dan mungkin kedepannya kami lebih menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan lisinya lebih ditingkatkan.
8: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
11: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG, dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari hari ini.
12: Kalau yang menu hari ini gimana?
11: Menu hari ini enak.
8: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Arnold Sodila melaporkan.
1: Sebanyak 45 peserta didik SD YPK Betania Waren Waropen mengikuti ujian akhir nasional. Berikut laporan Tabina Rumpaidus.
13: Senin 11 Mei 2026 berlangsung di Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen SD YPK Betania Waren Kabupaten Waropen, Kepala Sekolah dan Guru melaksanakan ujian akhir nasional. Kepala Sekolah SD YPK Betania Waren, Zakaria Serarawani, pada saat ditemui RRI di ruang kerjanya mengatakan, sebanyak 45 peserta didik SD YPK Betania Waren Waropen mengikuti ujian akhir nasional. Dikatakan ujian hari pertama meliputi pelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN dan pendidikan agama Kristen atau PAK. Hari kedua, ujian pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, serta hari terakhir ujian ilmu pengetahuan sosial IPS.
14: Hari ini tanggal 11 Mei 2026, hari Senin, kami melaksanakan ujian akhir tingkat sekolah dasar di sekolah kami. Peserta ujian berjumlah 45 orang. Peserta ujian ini direncanakan berlangsung selama 3 hari. Mulai dari hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sampai hari Selasa 12 dan hari Rabu tanggal 13. Di situ ada penutupan bersama tingkat sekolah dasar yang berada di Kabupaten Waropen.
13: Sementara itu, salah satu peserta ujian, Links Yudit Rumbekuan, mengatakan telah siap dalam mengikuti ujian akhir nasional dan yakin akan lulus.
15: Belajar, siap-siap barang badan dari rumah, terus sampai ke sekolah itu berdoa terus ujian.
13: Ujian Nasional SD YPK Betania Waren diawali dengan upacara bendera dan penamatan tanda peserta serta doa bersama. Pada hari terakhir, penutupan ujian akan dirangkai dengan upacara bersama tingkat SD yang berada di Waropen, khususnya pada Distrik Urifaisi dan Distrik Waropen Bawah. Upacara penutupan ujian akhir nasional tingkat SD akan berlangsung di lapangan upacara SD YPK Betania Waren. Dari Kabupaten Sejuta Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Ketua Pengelola Sekolah Wilayah PSW Yapen Dr. Andes Orgenes Runtuboy MSI secara simbolis membuka ujian tingkat sekolah dasar YPK di SD Betania Maria Dei. Laporan Salo Ayomi dari Serui.
16: Ketua Pengelola Sekolah Wilayah PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Andes Orgenes Runtuboy MSI, secara simbolis membuka pelaksanaan ujian tingkat sekolah dasar SD YPK di SD Betania Maria Dei. Dikatakan, PSW YPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Guru-Guru atas dukungan dan perhatian terhadap pendidikan YPK. Harapan PSW YPK pelaksanaan ujian berlangsung aman dan lancar.
17: Menyampaikan terima kasih terutama kepada Tuhan dan kedua kepada teman-teman kepala sekolah dan guru-guru yang sudah memberi perhatian dalam rangka pengabdian untuk sekolah-sekolah ini, dan mereka mempersiapkan siswa atau murid-murid ini untuk satu masa depan yang baik, dan itu terlaksana dalam tahun ini di 52 SD yang tersebar di seluruh Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih juga untuk pemerintah daerah, pemerintah UPI provinsi dan pemerintah pusat yang memberi perhatian, baik itu dalam bentuk finance, entah itu bos pusat, tapi juga melalui revitalisasi yang selama ini berlangsung dan bisa memberi dukungan, mendukung penyelenggaraan. Ujian ini kita berharap berlangsung dengan baik dan juga dikerjakan secara profesional oleh teman-teman guru.
16: Kepala Sekolah SD YPK Betania Maria Dei, Sara Saimima, mengatakan pada ujian tahun ajaran 2025-2026 sebanyak 23 siswa kelas 6 yang mengikuti ujian. Ujian ini dilaksanakan secara serentak pada tanggal 11 hingga tanggal 13 Mei 2026. Untuk pelaksanaan ujian dilaksanakan selama 3 hari.
12: Ujian akhir sekolah untuk SD YPK Betania Maria Dei dilaksanakan mulai dari hari ini 11 Mei 2026 sampai dengan 13 Mei 2026 dengan jumlah peserta ujian 23 siswa. Untuk pelaksanaan ujian selama 3 hari ini ada 6 mata pelajaran. Hari pertama itu Bahasa Indonesia PKN, hari kedua Matematika IPS, dan hari yang ketiga itu IPA Agama.
16: Pada pembukaan pelaksanaan ujian dihadiri Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Andus Orgenes Runtuboy, Ketua Komite Sekolah Milianus Wayengkau, dan juga orang tua siswa. Pada pembukaan pelaksanaan ujian, Ketua Komite Sekolah Milianus Wayengkau menyematkan tanda peserta pengawas kepada pengawas yang melaksanakan pengawasan ujian, sementara Kepala Kampung Ketua Pi Derek Payai menyematkan tanda peserta ujian kepada kedua siswa peserta ujian. Pembukaan ujian ini diawali dengan doa yang dihadiri orang tua siswa dan guru. Salo Ayomi melaporkan.
1: Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Biak Supiori gelar pelatihan Master of Ceremony MC bagi ASN Supiori dalam rangka memeriahkan HUT Pahlawan Nasional Patimura ke-209 tahun 2026. Roni Lololuan melaporkan.
18: Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori menggelar pelatihan Master of Ceremony atau MC mewarnai perayaan hari ulang tahun pahlawan nasional asal Maluku Kapitan Patimura ke-209 tahun bertempat di Gedung Serbaguna SMA Negeri 2 Mansoben Kabupaten Supiori pada Senin 11 Mei 2026. Pelatihan tersebut dibuka secara resmi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Supiori Dr. Raffles Ngelamele SSTP MSC atas nama Upulatu Heronimus Mansoben yang juga Bupati Kabupaten Supiori dan dihadiri Ketua Ikemal Biak Supiori Turbei Oni Dangeubun dan 80 peserta pelatihan perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori. Dr. Raffles Ngelamele dalam sambutannya mengatakan peran MC bukan hanya sekedar pembawa acara semata tetapi juga pembawa suasana yang menghidupkan ruangan dan mempengaruhi audiens, menguasai waktu dan situasi serta mampu membawa jalannya acara dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Ia mengatakan seorang MC yang baik harus memiliki wibawa dan kehangatan untuk menciptakan suasana yang positif dan menarik bagi semua yang hadir dalam kegiatan serta memiliki pengetahuan luas dan kemampuan untuk mengubah suasana hati audiens dengan memastikan acara berjalan lancar dan berkesan. Dr. Raffles Ngelamele atas nama pemerintah daerah Supiori menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Keluarga Maluku yang telah menyelenggarakan pelatihan Master of Ceremony atau MC dengan melibatkan ASN Supiori dan berharap melalui pelatihan ini dapat meningkatkan profesionalisme ASN dalam komunikasi publik serta mampu memandu setiap acara resmi pemerintahan secara tertib, berwibawa, dan sesuai standar keprotokolan.
19: Saya mau dari pemerintah Kabupaten Supiori mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Saudara yang dari Maluku yang berkenan untuk menyelenggarakan dua kegiatan sekaligus hari ini, donor darah sebagai bakti sosial keluarga Maluku dan juga pelaksanaan Master of Ceremony MC di tempat ini. Semua pesertanya saya syukur karena ini semua pegawai negeri di Kabupaten Supiori. Kita berharap dengan kegiatan ini ada pembaharuan mindset tapi juga skill dalam memimpin setiap acara. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati selalu rindu sekali setiap acara-acara di Kabupaten Supiori itu dipimpin oleh orang yang berkompeten, tapi juga sekaligus 100 anak dalam memandu dan menggerakkan setiap acara sehingga terasa dan termakna di setiap acara itu. Karena itu saya mewakili pemerintah sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk narasumber juga si Kopi yang bisa berkenan datang tanpa dibayar sudah kegiatan ini.
18: Sebelumnya, Ketua Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori Turbei Oni Dangeubun mengemukakan perayaan HUT Patimura tahun ini bertujuan untuk merefleksikan semangat perjuangan menonjolkan cinta negeri, solidariti, dan persaudaraan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain bakti sosial donor darah, pelatihan Master of Ceremony atau MC, misi berdampak, berkarya, dan menghasilkan warisan, serta sejumlah kegiatan lainnya dengan acara puncak pada 15 Mei dipusatkan di halaman kantor Bupati Supiori. Menurut Turbei Oni Dangeubun, pelatihan transformasi diri ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dalam menjahit pemikiran dan kebijakan yang baik tanpa mengikuti perubahan orang lain dan tetap menjadi diri sendiri.
20: Yang puncak acaranya nanti akan kita laksanakan hari Jumat 15 Mei 2026 di Kabupaten Supiori. Di hari ini tanggal 11 Mei 2026 kita lakukan dua kegiatan. Yang pertama bakti sosial kesehatan yaitu donor darah dengan tujuan kita memberikan support bagi stok darah bagi TNI maupun pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Supiori. Dan ini melibatkan anak-anak Maluku yang ada di Kabupaten Supiori. Kemudian yang kedua pelatihan Master of Ceremony dengan narasumber Ibu Kopi Sukota dan ini disupport oleh pemerintah Kabupaten Supiori merupakan kolaborasi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Supiori terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori dengan Ikatan Keluarga Maluku. Kita berharap dengan kegiatan ini kita bisa memberikan dampak yang cukup baik dengan melahirkan Master of Ceremony yang handal di Kabupaten Supiori.
18: Pelatihan Master of Ceremony atau MC berlangsung sehari dengan menghadirkan pembicara praktisi MC berpengalaman Popi Sokota untuk membimbing peserta memberikan pemahaman dasar hingga praktek langsung guna meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan vokal berlangsung lancar.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul menggelar pendataan ulang angkutan sungai dan pengemudi demi keselamatan transportasi. Berikut laporan Thomas Yamlean.
21: Pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui Dinas Perhubungan melaksanakan pendataan ulang dan registrasi seluruh angkutan sungai beserta pengemudinya guna memastikan pelayanan transportasi sungai berjalan tertib, aman dan memiliki data administrasi yang jelas. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul Lusius Apeiman mengatakan transportasi sungai memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Boven Digul. Kondisi geografis wilayah yang didominasi aliran sungai membuat masyarakat masih sangat bergantung pada transportasi air sebagai sarana mobilitas dan aktivitas ekonomi. Menurutnya sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi tetapi juga menjadi urat nadi kehidupan masyarakat serta penghubung antar kampung di berbagai distrik di Kabupaten Boven Digul.
22: Sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi tetapi juga menjadi urat nadi aktivitas ekonomi, pelayanan masyarakat, dan penghubung antar kampung yang ada di wilayah kita. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang dan registrasi guna memastikan seluruh angkutan sungai dan river memiliki data yang jelas, tertib administrasi, serta memenuhi aspek keselamatan pelayanan sungai. Hal ini penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi sungai.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Agustinus Pasangalo menjelaskan tujuan digelar pendataan ulang dan registrasi tiada lain guna memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan database transportasi sungai di Boven Digul. Selain itu juga dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan keselamatan, kelancaran transportasi sungai di Boven Digul.
23: Tanda dimulainya sebuah kegiatan di Dinas Perhubungan itu pendataan, registrasi angkutan sungai dan driver di Kabupaten Boven Digul dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan database transportasi sungai di Kabupaten Boven Digul serta mewujudkan tertib administrasi, meningkatkan keselamatan serta kelancaran transportasi sungai di Kabupaten Bovendigul.
21: Baik Lusius maupun juga Agustinus menambahkan pendataan ulang ini pada dasarnya tidak bertujuan memberatkan masyarakat, melainkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem transportasi sungai yang lebih tertib, aman, dan teratur di Bovendigul. Thomas Yamlian melaporkan.
1: Pemirsa, selanjutnya kita ikuti paket feature produksi RRI Merauke dengan judul Kisah Jumriah, Jemaah Haji Merauke, Pengguna Kursi Roda, Niat Berhaji Meski Tidak Dapat Berjalan Normal.

0: Hari itu, seorang wanita dengan menggunakan kursi roda nampak akan memasuki areal Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dengan bantuan anak dan menantu, akhirnya wanita itu dapat memasuki pintu masjid. Wanita itu bernama Jumriah. Ia merupakan salah satu calon jemaah haji asal Merauke yang akan menunaikan rukun Islam kelima.
1: Gimana Bu rasanya bisa naik haji, Bu?
2: Iya. Senang sekali sih. Menunggu sampai 12 tahun baru kita jalan ini.
0: Wanita berusia 55 tahun ini mengungkapkan ia tidak dapat berjalan normal akibat penyakit stroke sejak 7 tahun lalu.
1: Sakit apa, Ibu?
2: Stroke.
1: Oh, stroke ya. Sudah berapa lama sakitnya?
2: Sudah 7 tahun.
1: 7 tahun ya?
2: Iya.
1: Oh. Ibu berangkat sama siapa?
2: Suami saya.
1: Ibu usianya berapa sekarang, Bu?
2: Sekarang 55.
1: 55 ya?
2: 68.
1: Terus penyakit stroke-nya itu sejak kapan, Bu?
2: 2016.
0: Meskipun mengalami kendala tidak dapat berjalan normal, tetapi ia tetap bertekad dapat melaksanakan ibadah haji.
1: Ibu dengan kondisi ada gangguan kesehatan begini tetap harus berangkat. Bisa ya?
2: Karena waktu kita melakukan saya belum begini.
0: Ketua rombongan 7 jemaah haji Merauke, Ahmad Nurung, mengaku salut melihat semangat Jumriah untuk menunaikan ibadah haji meskipun tidak dapat berjalan normal.
3: Kalau saya lihat memang benarnya secara ininya sehat, tetapi memang melihat fisiknya beliau itu memang tidak bisa berjalan sendiri, harus dipapa atau menggunakan kursi roda.
1: Jadi dia tetap niat untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci apa ya?
3: Iya, Alhamdulillah, jadi memang niatnya sangat antusias dan beliau semangat sekali untuk ikut melaksanakan ibadah haji tahun ini.
0: Pelaksana tugas penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Merauke, Amran Al-Kasdijal, juga mengaku salut melihat niat tulus Jumriah untuk menunaikan ibadah haji.
4: Kalau kita melihat adalah memang betul adalah dia semangat dan kuat, bahkan dia jalan. Hanya kelihatannya saja, kemudian hanya modelnya, tetapi dia adalah kuat dan lain sebagainya. Memang sudah dilatih pada saat fisiknya, bahkan dilatih untuk jalan sebagainya, sehingga dianggap bahwa tim kesehatan adalah layak untuk berangkat.

0: Sosok wanita bernama Jumriah menjadi contoh bahwa gangguan kesehatan bukan menjadi halangan untuk menunaikan ibadah haji.
1: Insya Allah dengan keberangkatannya mama bisa sembuh, bisa semakin dekat sama Allah, bahagia dengan bapak dan mama di sana.

0: situasi genting harus ekstra cepat.
1: Aduh.
0: Bodrek, cepat rendahkan sakit kepala. Sakit kepala berat, nyeri. Minum Bodrek Extra. Bodrek dengan smart formula. Kalahkan sakit kepala dan nyeri.
2: Bodrek terus menangkan harimu.
3: Harapan besar adanya mukjizat agar ibunya yang telah menanti 13 tahun dapat sembuh ketika berada di tanah suci dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji mabrur.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Baluk mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini, di mana baru saja telah kita ikuti bersama untuk Warta Berita Gema Papua. Tiba saatnya tentunya untuk Anda kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura untuk mengikuti berbagai program acara Pro 1 RRI Jayapura yang tentunya akan hadir lewat mimbar agama. Untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026, mimbar agama Hindu. Apa kabar untuk umat Hindu yang ada di kota Jayapura? Semoga saja di suasana malam ini menjadi suasana yang penuh bahagia bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama sahabat-sahabat, dan kita akan ikuti mimbar agama Hindu. Ada beberapa tembang pujian khususnya untuk umat Hindu dan juga ada renungan yang hadir hingga pukul 19, ya hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur nanti.

स्वास्त्यस्तु। ओम अविघ्नम अस्तु नमो सिद्धम्। ओम अनुबाधः कर्तयन्तु विश्वात्। Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma, dimanapun Anda berada, mari kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan anugerahnya yang begitu melimpah. Tema renungan hari ini adalah menanam benih di ladang karma. Di tengah hiruk pikuk dunia dan deru kendaraan yang mungkin sedang Anda kendarai, atau di sela-sela kesibukan rumah tangga yang tak kunjung usai, mari kita sejenak menarik nafas panjang. Mari kita memberi sedikit ruang bagi jiwa untuk berbicara. Umat sedharma, pernahkah kita merenung mengapa ada hari yang terasa begitu berat? Ada hari yang terasa begitu ringan. Dalam kitab suci Sarasamuscaya seloka 4 dijelaskan, apang ikang dadi wong utame juga ye nimitaning mangkane wenang ye tumulung awaknya saking sangsara. Maka sadanang sube karma hinganing kota maning dadi wong ike, yang artinya menjelma sebagai manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara atau lahir dan mati secara berulang dengan jalan berbuat baik. Demikian keutamaan dapat menjelma menjadi manusia.

pikiran atau idep. Bayangkan hidup kita adalah sebuah ladang yang sangat luas. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap niat yang kita simpan, dan setiap tindakan yang kita lakukan adalah merupakan benih yang kita tanam. Kita tentu seringkali berharap untuk memanen kebahagiaan. Namun, tanpa kita sadari, terkadang benih yang kita tebar adalah merupakan kemarahan, kecemburuan, ataupun keluhan. Hukum karma pala sebagai hukum sebab akibat merupakan hukum pasti dan datangnya tidak pernah akan salah alamat. Diumpamakan seperti seekor anak sapi yang akan selalu mengenali induknya walau berada di tengah ribuan hewan ternak. Begitulah juga hasil dari perbuatan akan selalu menemukan siapa pembuatnya. Jika hari ini hidup kita terasa begitu gersang, mungkin kita perlu bertanya pada hati kita sendiri, benih apa yang sudah saya tanam kemarin? Umat Sedharma, janganlah kita menunggu hari esok untuk berbuat kebaikan. Jangan menunggu saat kita kaya untuk menderma atau berpunia. Dan jangan menunggu disakiti untuk belajar memaafkan. Dalam ajaran Tattvamasi, kita diingatkan bahwa ia adalah kamu. Artinya, saat kita membantu orang lain, kita sebenarnya sedang menyirami ladang kita sendiri. Saat kita tersenyum pada sesama, kita sedang menanam keteduhan bagi masa depan kita. Mari kita jadikan sisa hari ini sebagai persembahan atau yatnya yang tulus ikhlas, bukan demi sebuah pujian dari manusia, melainkan sebagai bentuk rasa bakti kita kepada Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita kembali ke aktivitas, mari kita sampaikan doa dalam hati. Ya Tuhan, sucikanlah pikiran kami agar hanya kebajikan yang tumbuh di sana. Terangilah jalan kami untuk

agar kami tidak tersesat dalam kegelapan ego. Om Loka Samasta Sukino Bawantu. Semoga semua makhluk di seluruh alam semesta selalu berbahagia. Demikian renungan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pendengar sekalian. Terima kasih, dan saya tutup dengan Paramasanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Manapun Anda berada,
1: pukul 20 waktu Indonesia Timur, di mana kami hadir dengan beragam informasi-informasi menarik. Patut untuk Anda simak bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam saja tentunya untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama Pro 1. Dan terima kasih untuk kebersamaan ini. Sesaat lagi beragam informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

Ya, dengan akhir-akhir ini terkait kasus salah satu virus ya yang menyebar, di mana dibahas bahkan menjadi salah satu perbincangan dari berbagai media sosial, bahkan juga media-media nasional bahkan internasional, yaitu terkait Hatta virus di dunia. Dan Hatta virus ini menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir. Meski ramai dibahas belakangan ini, pendengar, virus tersebut sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia maupun dunia. Hatta virus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan hewan penggerak lainnya seperti culurut ya. Virus dari genus Otohatanvirus itu diketahui dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga kerusakan ginjal serius. Gejala awal penderita Hatanvirus umumnya berupa demam, nyeri otot, mual, hingga rasa lelah berlebihan. Pada kondisi tertentu, pendengar, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan maupun sindrom gagal ginjal berbahaya. Penelitian terakhir Hatanvirus, pendengar, sebenarnya juga dimulai sejak era 50-an setelah berakhirnya Perang Korea. Mengutip jurnal Clean Lab Medical karya Muhammad Mir, penelitian ilmiah dilakukan setelah ribuan tentara mengalami gejala demam berdarah misterius. Kasus tersebut dilaporkan menyerang sekitar 3.000 personil pasukan persekutuan PBB selama Perang Korea berlangsung. Namun penyebab pasti penyakit itu baru berhasil diidentifikasi beberapa dekade setelahnya. Pada tahun 78, ilmuwan berhasil mendiagnosis virus dari hewan penggerak kecil Apodemus agrarius di Korea Selatan. Virus tersebut ditemukan di sekitar Sungai Hatan sehingga kemudian diberi nama virus Hatan. Dan 3 tahun kemudian, pendengar, tepat di tahun 1981, genus Hatanvirus resmi diperkenalkan dalam famili Buyaviridae. Virus tersebut diketahui menjadi penyebab hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Dan perkembangan penelitian terus berlangsung, pendengar, setelah muncul wabah baru di Amerika Serikat di tahun 93. Wabah tersebut menyebabkan gangguan pernapasan serius yang kemudian dikenal sebagai Hatanvirus Pulmonary Syndrome atau HPS. Seiring waktu, penyebaran Hatanvirus ditemukan di berbagai kawasan dunia dengan tipe virus berbeda-beda. Setiap jenis virus memiliki wilayah penyebaran dominan sesuai habitat hewan penggerak pembawanya. Adapun persebaran beberapa tipe Hatanvirus di dunia, pendengar, yang nantinya kami akan sampaikan sesaat lagi.

Iya, pendengar, terkait tentang hadan virus, pendengar, kembali kami sampaikan informasinya, di mana akhir-akhir ini terkait tentang hadan virus ini menjadi perhatian dari berbagai media. Dan untuk persebaran di beberapa tipe hadan virus di dunia, yang pertama virus hadan ini jenis banyak ditemukan di kawasan Asia Timur seperti Cina, Korea Selatan, dan sebagian Rusia. Virus tersebut dikenal sebagai penyebab utama kasus HFRS di wilayah Asia. Selain itu ada juga virus Pumala. Virus Pumala umumnya tersebar di kawasan Skandinavia, Eropa Barat hingga Rusia bagian barat. Jenis ini sering dikaitkan dengan infeksi ringan hingga sedang pada manusia. Selanjutnya ada virus Dobrava. Tipe virus ini banyak ditemukan di kawasan Balkan dan sebagian Eropa Timur. Infeksinya diketahui dapat menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Selanjutnya, virus Saeremaa tersebar di wilayah Eropa Tengah dan kawasan Skandinavia sebagian utara. Penyebarannya berkaitan dengan populasi tikus liar di kawasan hutan Eropa. Selanjutnya, virus Seoul. Virus Seoul menjadi salah satu jenis hadan virus dengan persebaran paling luas di seluruh dunia. Penyebarannya banyak berkaitan dengan tikus rumah di kawasan perkotaan padat penduduk. Selain itu juga ada virus Sin Nombre. Jenis virus ini dinominasi ditemukan di Amerika Serikat dan Kanada bagian tertentu. Dan virus Sin Nombre menjadi penyebab utama kasus HFRS di kawasan Amerika Utara. Selain itu juga ada virus Andes. Banyak ditemukan di kawasan Amerika Selatan, terutama Argentina dan juga Chile. Jenis ini diketahui memiliki tingkat penularan serta fatalitas yang cukup tinggi. Di Indonesia, pendengar, penelitian menunjukkan hadan virus sebenarnya telah ditemukan sejak era 80-an. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 kasus hadan virus jenis Seoul virus dalam 3 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, pendengar, tingkat pasien dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi hadan virus yang mereka alami pada 2006. Tambahan kasus juga ditemukan di sejumlah daerah, termasuk di DKI Jakarta dan Yogyakarta. Kasus lain tercatat di Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, hingga Sulawesi Utara. Pemerintah mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah kontak dengan tikus pembawa virus. Itulah pendengar, sekilas informasi ya terkait tentang ramai dibahas wilayah penyebaran hadan virus di dunia, juga telah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Informasi ini kami lansir di rri.co.id Jakarta.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Iya, pendengar, informasi dari Papua, di mana Pemprov Papua belum buka formasi ASN karena kelebihan pegawai. Inilah informasi selengkapnya dalam kebersamaan kita, di mana pemerintah Provinsi Papua belum membuka penerimaan aparatur sipil negara ASN dalam 3 tahun terakhir. Kebijakan itu diambil karena jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Papua dinilai masih melebihi kebutuhan. Asisten Satu Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua mencapai sekitar 7 hingga 8 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah mencatat kelebihan pegawai sekitar 2.500 orang. Bukan menolak, tapi belum buka karena jumlah pegawai ASN yang ada saat ini menembus sekitar 7-8 ribu dan kita ada kelebihan 2.500, kata Yohanes. Menurut Yohanes, kondisi tersebut membuat banyak pencari kerja beralih mencari pekerjaan di sektor swasta. Hal itu juga terlihat, pendengar, dari tingginya animo masyarakat pada pelaksanaan Job Fair Papua 2026. Dan ia mengatakan pemerintah mendorong perusahaan swasta BUMN dan BUMD untuk memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal Papua. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi angka pengangguran. Yohanes juga meminta pemerintah kabupaten dan kota maupun daerah otonomi baru di tanah Papua memanfaatkan tenaga ASN yang tersedia di Pemprov Papua. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu pemerataan kebutuhan pegawai. Itulah sekilas informasi kami lansir di rri.co.id Jayapura.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori.

Iya, satu informasi ini pendengar yang harus kita ketahui bersama terkait tentang KTP, di mana pemerintah melarang fotokopi KTP untuk keamanan data pribadi. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini menegaskan aturan baru penggunaan kartu tanda penduduk KTP, masyarakat serta pelaku usaha kini dilarang melakukan fotokopi KTP untuk kebutuhan administrasi maupun transaksi resmi. Melansir Yayasan IKI, aturan tersebut berkaitan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mulai berlaku sejak tahun 2022. Pasal 6 melarang penyebaran data pribadi seseorang tanpa hak sehingga pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan regulasi dan penggunaan identitas digital sebagai pengganti dokumen fisik yang digandakan untuk administrasi resmi. Langkah tersebut pendengar bertujuan mencegah penyalahgunaan data pribadi, pemalsuan identitas, pencucian uang, serta tindak penipuan digital. Pihak yang tetap memaksa melakukan fotokopi KTP secara sengaja dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perlindungan data. Pelanggar terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun serta denda miliaran rupiah sesuai ketentuan perundang-undangan tersebut. Sebagai pengganti pendengar, masyarakat disarankan memanfaatkan fitur verifikasi digital pemerintah atau menunjukkan dokumen asli kepada petugas berwenang langsung. Pelaku usaha juga diminta beralih menggunakan sistem digital penyimpanan data nasabah sesuai standar keamanan nasional. Kebijakan tersebut mulai diterapkan bertahap di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Papua dan daerah lainnya. Dan masyarakat diimbau memahami aturan baru tersebut agar terhindar dari pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan data pribadi. Nah, ini informasi yang perlu kita ketahui bersama. Lagi-lagi kalau ada yang ingin ya meminta identitas kita untuk fotokopi KTP, ini telah dilarang ya pemerintah, dan ini terkait tentang peraturan atau terkait tentang undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku sejak 2022, sudah cukup lama ya, terkait melarang penyebaran data pribadi seseorang tanpa hak sehingga pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana. Informasi ini pendengar kami lansir di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin akan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar, dan bantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita kan masih banyak uang anggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saya informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan musim haji tur dua masjid suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Munawwar Republika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa itu sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, yakni sebanyak 24.037 jiwa, dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: bagi jemaah haji. Di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis ganis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini nengah 13 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu. Kita juga ada nih ya kan, oleh-oleh, oleh-oleh haji, seperti kurma, kupat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
3: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih
2: kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
3: 20
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Terhitung.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
4: nggak pas.
3: Pasal lah bentuknya.
2: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Ini 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
5: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya ololinya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang.
6: Kadang ada, kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara

0: pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
1: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pendengar, 33 menit meninggalkan pukul 21 waktu Indonesia Timur, di mana kembali kita ikuti bersama untuk beberapa rangkaian acara bersama Prosader di Jayapura. Setelah tadi kita telah ikuti bersama Warta Berita dengan Pro 3 Jakarta, sejenak diisi dengan beberapa musisi-musisi mancanegara, musisi-musisi tanah air juga hadir untuk menemani hingga pukul 22 dengan satu mini drama akan hadir nantinya. Dan terima kasih atas kebersamaan ini, tetap terus satu hati bersama kami melalui gelombang FM 93, 95, 96, 97,6 MHz dan AM 1053 kHz.

Pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya untuk kita dengarkan adalah mini drama dengan judul kali ini. Kita akan dengarkan yaitu antara mimpi dan keluarga. Kita langsung untuk mendengarkan kebersamaan di acara mini drama ini. Diproduksi oleh RRI Jayapura.

0: Di sebuah rumah sederhana, hiduplah gadis remaja bernama Alia yang tinggal bersama ibunya. Sejak ditinggalkan oleh sang ayah, hanya ibunya lah yang memperjuangkan segalanya demi Alia. Namun, saat ini Alia menghabiskan waktu untuk mengejar mimpinya. Ia lupa bahwa ada hal yang jauh lebih penting di sekitarnya.
1: Iya, nanti Alia bantu, Bu.
2: Alia, bisa tolong ibu sebentar di dapur?
1: Aduh, Bu, lagi sibuk. Bentar ya.
2: Sebentar saja, Nak. Ibu butuh bantuan Alia.
1: Ibu tahu bentar enggak? Tunggu dulu kah?
0: Bentar, yang sering diucapkan, seringkali menjadi janji yang tak pernah ditepati.
2: Ya sudah, tidak apa-apa, Nak. Ibu kerjakan sendiri saja.
0: Semakin hari semakin menua. Tubuh ibu tidak sekuat dulu lagi. Namun, kasihnya tetap utuh. Kekuatan itulah yang dimiliki seorang ibu.
1: Wah, kalau video ini viral, aku bisa menang.
3: Alia, kamu serius banget sama lomba ini.
1: Iya, ini kesempatan aku.
3: Terus, ibumu gimana?
1: Kamu gak ngerti, ini masa depan aku.
3: Alia, kamu lagi ngapain?
1: Santai aja nonton, kenapa?
3: Kamu gak dengar suara ibumu tadi batuk?
1: Ah, paling biasa.
3: Biasa apa? Ibumu sering sakit-sakitan kan?
1: Ya, namanya juga udah tua. Biasalah orang tua, kalau gak batuk ya sakit badan.
3: Hus, gak boleh gitu kamu Alia. Coba kamu bawa ibumu ke dokter deh. Bantu juga toh kerjaan di rumah supaya ibumu bisa istirahat.
1: Apa sih Rak, bawel banget? Tenang, dia tuh gak kenapa-napa Rak. Peduli banget sih.
3: Tentulah, jangan tunggu kehilangan baru peduli.
1: Bu, ibu, bu bangun bu.
0: Untuk pertama kalinya, Alia merasa takut kehilangan. Takut kehilangan ibunya.
4: Permisi, kamu anaknya ya? Saya mau menjelaskan hasil pemeriksaannya.
1: Iya dok, saya anaknya. Gimana keadaan ibu saya dok?
4: Ibu kamu sangat kelelahan dan kurang istirahat. Harus dirawat sementara ya di rumah sakit. Kamu punya keluarga lain tidak?
1: Tidak ada dok. Ayah saya sudah meninggal.
4: Baik kalau begitu, sementara jaga ibumu dulu ya. Kamu pun harus jaga kesehatan. Jangan lupa perhatikan makan dan obat ibumu.
1: Dok, apa saya kurang perhatian ya dok?
4: Maksudmu kurang perhatian bagaimana?
1: Tidak dok.
4: Kadang perhatian kecil justru yang paling berarti. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Jika ada apa-apa, bisa hubungi suster yang bertugas.
1: Bu, maafin Alia ya. Alia selalu bilang nanti, tapi gak pernah benar-benar ada. Alia selalu kasar sama ibu. Alia takut ibu tinggalin Alia, Bu.
2: Gak apa-apa, Nak. Yang penting sekarang kamu ada.
1: Alia janji, Bu. Mulai sekarang gak akan nunda lagi apa yang ibu minta. Alia janji mau jadi anak berbakti untuk ibu. Cuma ibu yang Alia punya sekarang.
5: Iya sayang.
3: Alia.
1: Aku salah Rak.
3: Aku gak datang buat bilang aku benar.
1: Aku terlalu fokus dengan ambisiku Rak. Sampai aku gak peduli dengan keadaan ibu. Padahal itu ketakutan paling terbesarku Rak. Aku takut ibu pergi tinggalin aku.
3: Jangan ngomong gitu Alia. Tenang, ibu pasti sehat dan pulih kembali.
0: Keesokan harinya, kondisi ibu membaik dan bisa pulang ke rumah. Alia ikuti lomba demi memenuhi keinginannya. Tibalah hari pengumuman hasil lomba itu.
1: Ya Tuhan, ini dia hasilnya. Aku kalah. Semua usaha, semua waktu terasa sia-sia dalam satu detik. Aku gagal, semuanya percuma.
2: Alia?
1: Bu, ibu harusnya istirahat.
2: Ibu gak apa-apa, Nak. Ibu lebih khawatir sama kamu.
1: Alia udah ngorbanin waktu sama ibu, tapi tetap gagal.
2: Jadi kamu pikir waktu kita bersama itu pengorbanan?
1: Alia gak maksud gitu, Bu.
5: Mimpi itu penting, Nak. Tapi kamu bukan gagal hanya karena kalah lomba.
1: tapi Alia ngerasa kosong.
2: Karena kamu menaruh semua harapan di satu hal.
5: Lupa bahwa kamu masih punya banyak hal lain.
0: Alia memang tidak menang lomba, namun ia mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Kesadaran, waktu, dan orang-orang yang tetap ada di sisinya.
1: Bu, besok kita masak bareng ya.
5: Tentu, bos kecil ibu.
0: Waktu tidak pernah berhenti berjalan. Ia tidak menunggu kita siap. Tidak juga memberi kesempatan kedua untuk setiap hal yang terlewat. Alia pernah berpikir bahwa kemenangan adalah segalanya. Bahwa keberhasilan ditentukan oleh seberapa tinggi ia bisa melangkah. Namun hari itu, ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang sampai di tujuan, tapi tentang siapa yang berjalan bersama kita. Kekalahan memang menyakitkan, tapi kehilangan arah dalam hidup jauh lebih menyedihkan. Beruntung, tidak semua yang terlewat benar-benar hilang. Masih ada waktu untuk memperbaiki, masih ada kesempatan untuk kembali melihat bahwa kebahagiaan seringkali ada di tempat yang paling dekat. Maka, sebelum waktu benar-benar membawa semuanya pergi, jangan lupa untuk berhenti sejenak, melihat sekitar, dan menghargai mereka yang selalu ada. Karena pada akhirnya, yang paling berarti bukanlah apa yang kita capai, melainkan siapa yang tetap tinggal di sisi kita. Inilah mini drama dari Teater Tasangka, Antara Mimpi dan Keluarga. Ditulis oleh Faiza Sintia, narator Faiza Sintia, diperankan oleh pemain Tasangka, Alia diperankan oleh Andi Karlina, Ibu diperankan oleh Hoi Rima, Raka diperankan oleh Bayu, Dokter diperankan oleh Arul Firmansyah, Teknik dan Montage Arens Kirihyo, Produser Marta Bati S.I.Kom.
6: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini dengan beberapa lagu-lagu nostalgia kami temani Anda lewat ruang rindu tentunya dalam kebersamaan ini. Dan pendengar, ada satu juga informasi yang patut Anda simak terkait pemilihan badan pengurus fans klub RRI Jayapura ya. Dari panitia badan pengurus fans klub RRI Jayapura tahun 2026 ini mengundang kepada semua rekan-rekan fans klub RRI Jayapura, baik yang berdomisili di Kabupaten Jayapura, Sarmi, Kerom dan Kota Jayapura, untuk dapat ambil bagian untuk bisa hadir pada hari Jumat 15 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur, bertempat di auditorium RRI dengan agenda pemilihan badan pengurus fans klub RRI Jayapura yang baru. Dan demikian tentunya disampaikan kepada seluruh pendengar Prosat RRI Jayapura. Untuk Anda para pendengar setia kami, tentunya bisa hadir dalam pemilihan badan pengurus fans klub RRI Jayapura yang baru yang akan dilaksanakan pada hari Jumat nanti. Nah, bagi Anda yang memiliki waktu ya di hari Jumat setelah sholat Jumat ini pastinya di pukul 13 atau jam 1 siang tuh bisa hadir, tentunya juga berkumpul bersilaturahmi bersama para pendengar setia lainnya untuk bisa bergabung di badan pengurus fans klub RRI Jayapura yang baru yang akan dilaksanakan pemilihannya pada hari Jumat nanti.

Ya, pendengar setia, untuk Anda yang tetap terus satu tim bersama kami, kadang cinta datang tanpa aba-aba, biasanya membuat hati perlahan jatuh cinta ya. Dan ketika rasa itu tumbuh begitu dalam, satu nama akan tetap tinggal abadi di hati selamanya. Nah, malam ini kita dengar nostalgia indah dari Emilio Contes ya, lewat Jatuh Cinta. Dan tentunya di malam mulai larut dan mulai terasa akan sunyi. Ada rindu yang diam-diam tumbuh menjadi cinta biasanya. Dan ada nama yang tak pernah hilang meski waktu terus berjalan. Nah, untuk menemani Anda dari Jatuh Cinta, dari Emilio Contes yang baru saja kita dengarkan, kita akan juga dengarkan Abadi Namamu, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Obi Mesak.

Ya, pendengar, aduh, lagu dari Black Brothers ya, baru saja mengudara, membawa nuansa nostalgia dan kerinduan yang begitu mendalam ya. Dan terkadang dari sebuah kenangan lahirlah cinta yang terluka, meninggalkan kisah bagai cermin yang retak, pecah, namun bayangannya tetap tinggal di hati. Nah, malam ini juga kita dengarkan nostalgia sendu dari Nani Sugianto lewat lagu Bagai Cermin Yang Retak. Semoga dapat menemani malam Anda dengan penuh kenangan yang saat ini tengah di rumah ya, bersama keluarga, yang sesaat lagi juga akan bergegas untuk beristirahat mungkin, atau menikmati suasana malam dengan teman-teman juga ya, lagi santai. Dan semoga saja dapat memberikan suasana penuh keceriaan di malam ini.

Ya, pendengar, tak semua tentunya keindahan lahir dari gemerlap cahaya. Terkadang ia hadir sederhana, teduh dan begitu membekas di hati. Seperti Hitam Manis dari Emilia Contessia yang baru saja menemani malam Anda dengan manisnya kenangan. Dan ketika cinta tumbuh semakin dalam, pendengar, ia berubah menjadi pengorbanan tanpa batas. Ini tentang ketulusan menjaga ternyata, tentang setia yang tak meminta balasan. Nah, kali ini lagu yang hadir menemani kita semuanya, Demi Kau dan Si Buah Hati. Sebuah lagu yang mengalun lembut tentang cinta, keluarga, dan hati yang rela berjuang demi orang tercinta. Bersama Pance Pondak.

Ya pukul 23 waktu Indonesia Timur, Jazz Music hadir untuk menemani kita semuanya, menghadirkan lagu-lagu pengantar tidur tentunya untuk Anda yang akan segera beristirahat. Mengingat esok hari juga akan banyak pekerjaan yang masih kita lakukan, Anda kerjakan. Dan tentunya untuk Anda yang menjalankan tugas malam ini, semoga dapat berjalan lancar untuk setiap pekerjaan Anda yang biasanya dinas hingga esok pagi. Jaga kesehatan. Dan untuk Anda yang segera akan beristirahat, siap-siap beristirahat, periksa kembali ruang dapur Anda. Pastikan tidak ada lagi percikan api yang menyala ya. Di kompor, diperiksa kembali sebelum beristirahat. Pintu jendela terkunci dengan rapat. Dan beberapa kendaraan mungkin di tempat parkir yang memang Anda benar-benar rasa nyaman, benar-benar aman, agar semuanya bisa beristirahat nyenyak juga di malam ini ya. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini yang tetap terus satu bersama kami lewat acara Jazz Music ini hingga tuntas nanti.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, Eldrin Redhart yang merupakan lagu terakhir dalam kebersamaan kita di Rosateri Jayapura. Dan tentunya kita akan pamit undur diri sesaat lagi. Kita berjumpa lagi pada esok hari, ya, di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan selamat malam. Sampai jumpa.

Radar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap mereka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Mas 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Baik, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumenta Sangkapura 23 Jayapura. Kembali temani Anda untuk edisi 13 Mei 2026 bersama kami yang bertugas, saya Ida Susilawati dan juga rekan Okto. Kami temani Anda pendengar sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, untuk kebersamaan kita di edisi hari Rabu, kami hadir bersama program-program acara, diantaranya ada Renungan Pagi dan Nuansa Pagi Buddha dengan hadirkan lagu-lagu pujian Buddha serta Renungan Pagi dengan judul Pelimpahan Jasa oleh Victor. Dan setelah itu pendengar, Warta Berita Fajar Papua akan kami persembahkan pada pukul 6 pagi untuk seluruh rangkaian berita-berita aktual dari program Masa 1 RRI Jayapura dan menyeluruh di beberapa daerah ya. Dan saudara pendengar, nanti pada pukul 6.30 menit biasa patroli udara, dan pukul 7 pagi Warta Berita dari Pro3 Jakarta, dan setelah Warta Berita, info cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Informasi cuaca mengantarkan kita menuju ke pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan program acara Dialog Interaktif KBRN Antara yang akan menemani kebersamaan kita. Kemudian Dialog Interaktif pada pukul 10 pagi dalam Jaksa Menyapa. Namun sebelumnya pendengar, Halo RRI kembali menyapa Anda untuk edisi pagi hari ini hingga jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Itulah pendengar gambaran acara-acara yang akan kami hadirkan di sepanjang tugas kami di sepanjang 13 Mei 2026. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua. Terimalah nuansa-nuansa pagi Anda dengan nuansa keagamaan, yaitu nuansa religi Buddha. Dan nanti pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur kita ikuti Warta Berita Fajar Papua.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dalam kehidupan ini, kita sering berbuat baik dengan harapan hidup menjadi lebih tenang dan bahagia. Namun dalam ajaran Sang Buddha, kebajikan tidak berhenti hanya untuk diri sendiri. Kebajikan juga dapat dibagikan kepada makhluk lain melalui pelimpahan jasa. Sang Guru Agung Gotama Buddha mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan melalui berdana, menjaga sila, bermeditasi, dan menumbuhkan batin penuh cinta kasih adalah sumber kebahagiaan yang murni. Ketika kita dengan tulus melimpahkan jasa itu kepada orang tua, leluhur, sanak keluarga, maupun semua makhluk, kita sedang melatih hati untuk tidak melekat pada hasil kebajikan kita sendiri. Dalam Tiro Kudasuta diceritakan bahwa para makhluk yang telah meninggal dapat ikut bersuka cita atas kebajikan yang kita lakukan oleh keluarganya yang masih hidup. Mereka tidak menerima jasa secara langsung seperti benda yang dipindahkan, melainkan menerima kebahagiaan batin melalui rasa turut bergembira atas perbuatan baik tersebut. Renungan ini mengingatkan kita bahwa pelimpahan jasa bukanlah ritual semata, melainkan latihan batin. Apakah kebajikan yang kita lakukan ada disertai niat yang tulus? Apakah kita masih ingin dipuji atau sudah mampu berbagi kebajikan dengan hati yang lapang? Saat kita mengucapkan semoga jasa kebajikan ini dipersembahkan kepada semua makhluk, sesungguhnya kita sedang menanam benih welas asih dalam diri sendiri. Pelimpahan jasa melatih kita untuk melepaskan keakuan, mengikis keserakahan batin, dan memperluas cinta kasih tanpa batas. Semoga renungan ini kita semakin memahami bahwa kebajikan yang sejati tidak pernah berkurang ketika dibagikan. Justru saat kita berbagi kebajikan dengan tulus kepada leluhur dan semua makhluk, hati kita sendiri menjadi semakin ringan, damai, dan penuh kebahagiaan. Sekian, Soti Hotu, Namo Buddhaya.

Senandung Religi Buddha dengan persembahan lagu yang dilantunkan oleh Sani Hidup Yang Benar, mengantarkan kita pada suasana pagi di menit ke-16 dari pukul 5 pagi. Dan renungan pagi Buddha, saudara, dengan topik pelimpahan jasa terkait dengan bagaimana kebenaran itu tetap bisa terungkap, ya. Kebaikan-kebaikan yang kita berikan tentunya akan dibalas dengan berkat dan rezeki yang berlimpah oleh Tuhan, dan kiranya pelimpahan jasa yang sudah dihadirkan dalam sebuah perenungan pagi Buddha tentunya memberikan kebahagiaan dan kasih buat kita semuanya. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 5 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Masih menikmati suasana pagi dengan Senandung Religi Buddha.

Saudara pendengar, sebuah ciptaan lagu Religi Buddha karya Coki dan dinyanyikan oleh Queen dengan judul Bila Mengenal Sang Buddha. Saudara pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 5:25 waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga ada rekan Okto. Dan juga ada rekan kami di program 2, ada Bung Hein dan kru yang bertugas ya di pemancar Skyland, Ivar Gunung Sentani, bahkan dan juga di ketinggian Poli. Menyapa Anda, mengucapkan selamat pagi untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati hari baru, selamat menikmati indahnya suasana pagi hari ini. Semuanya boleh kita nikmati dengan rasa syukur yang tidak terhingga, karena pagi hari ini kita dibangunkan dalam keadaan sehat dan bisa menikmati indahnya berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa dan ibadah pagi sebagai awal dari kita menyambut suasana aktivitas kita. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi Papua dan selamat pagi Indonesia. Baik pendengar, kita akan menjelang pukul 6 pagi dan kami informasikan Anda bisa saksikan Warta Berita Fajar Papua

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Saudara pendengar, kami usahakan sudah lagu-lagu religi yang sudah hadir melengkapi kebersamaan kita dalam religi Buddha atau renungan pagi Buddha dengan judul Pelimpahan Jasa oleh Bapak Victor. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 5 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan menikmati suasana pagi dan kita jelang penyampaian Warta Berita Fajar Papua yang hadir untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 13 Mei 2026. Anda bisa mendengarkan secara langsung lewat RRI Jayapura ya, dengan frekuensi kesayangan kita 96,0, 93,55 dan 97,6 MHz, dan Anda bisa saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, 12 menit ke depan kita jelang pukul 6 pagi dalam Warta Berita Fajar Papua. Sekali lagi selamat pagi, salam sehat untuk pendengar dan selamat beraktivitas memulai segala sesuatunya di suasana

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Rabu 13 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita pagi ini, diantaranya polisi dalami kasus kerusuhan Stadion Lukas NMB, 9 orang berpotensi menjadi tersangka. Job Fair Papua 2026 resmi dibuka, 500 lowongan pekerjaan disediakan bagi pencari kerja. Selain topik tersebut, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan diakhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, polisi melakukan pendalaman terhadap sejumlah pelaku yang berhasil diringkus pada saat kerusuhan di Stadion Lukas NMB. Dari 32 orang yang menjalani pemeriksaan, 9 orang berpotensi menjadi tersangka. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Polda Papua terus mempercepat proses penanganan kasus kerusuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap 32 orang yang berhasil diamankan pada kerusuhan tersebut, penyidik telah mengerucutkan menjadi 9 nama yang berpotensi menjadi tersangka, sebab mereka terbukti sebagai pelaku pengerusakan dan juga kekerasan. Lanjut Kombes Pol Cahyo Soekarnito, adapun 23 orang lainnya telah dipulangkan, namun demikian mereka tetap diwajibkan melapor, sebab tim penyidik masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan lain berdasarkan alat bukti tambahan.
3: Yang diamankan sejumlah 32 orang, telah dilakukan pendalaman, 9 orang berpotensi menjadi tersangka, patut diduga melakukan tindak pidana, dan 23 telah dipulangkan dengan wajib lapor, sambil mendalami keterlibatan maupun dukungan alat bukti bagi mereka ataupun nanti pengembangan dari perkara yang berjalan. Sementara penanganan dilakukan tim gabungan dan posko dibuka di Polres Jayapura.
2: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, proses penyidikan masih terus dikembangkan guna mengungkap pihak lain yang diduga menjadi pemicu kerusuhan pasca pertandingan tersebut. Terkait dengan itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya di media sosial, serta meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Polda Papua hingga saat ini masih terus melaksanakan penanganan dan pemeriksaan kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB imbas kekalahan Persipura Jayapura dari Adiaksa FC. Kita simak kembali laporan Arul Firmansyah.
2: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penanganan intensif pasca insiden kerusuhan yang terjadi usai pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada Jumat 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, pasca kejadian, aparat kepolisian telah menerima puluhan laporan terkait dan kerugian yang dialami masyarakat maupun aparat keamanan. Dan berdasarkan hasil pendataan sementara, terdapat 28 laporan polisi yang masuk ke Polda Papua dan Polres Jayapura. Laporan tersebut terdiri dari 16 kasus pencurian kendaraan bermotor, 1 kasus pencurian telepon genggam, 8 kasus pembakaran, 1 kasus pengerusakan, serta 1 kasus pengeroyokan. Adapun para pelapor berasal dari unsur masyarakat maupun juga dari anggota polisi.
3: Berdasarkan himbauan kita dari Polda, dari Polres untuk kepada masyarakat untuk membuat laporan terkait dengan kerugian yang ditimbulkan, telah terkumpulir sejumlah 28 LP atau laporan polisi, terdiri dari 16 laporan polisi curanmor, 1 LP pencurian biasa yaitu curi HP, 8 LP pembakaran, 1 LP perusakan, dan 1 LP pengeroyokan. Dengan pelapor dari masyarakat 16 dan dari anggota Polri 11.
2: Lanjut Kombes Pol Cahyo Soekarnito, selain kerugian material, polisi juga mencatat adanya korban luka-luka akibat kerusuhan pasca pertandingan yang dipicu kekecewaan supporter imbas kekalahan Persipura Jayapura. Namun demikian, polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut dan hanya ada 11 orang yang mengalami luka-luka akibat lemparan batu, dan dari jumlah tersebut, 10 orang diantaranya adalah aparat kepolisian. Selain korban luka, polisi juga mencatat kerusakan yang terjadi di 16 titik bangunan, serta puluhan kendaraan yang mengalami kerusakan maupun dibakar massa. Di antaranya adalah 11 unit kendaraan roda 2 dan 21 unit kendaraan roda 4. Di antara kendaraan yang rusak tersebut, terdapat sejumlah kendaraan milik dinas aparat dan instansi pemerintah, yaitu 7 unit mobil dinas polisi, 1 unit kendaraan dinas kejaksaan, serta 4 unit sepeda motor dinas Polri.
3: Seperti kita ketahui, telah terjadi kericuhan yang terjadi pasca kekalahan tim Persipura melawan Adiaksa FC. Pada saat itu terjadi kericuhan dengan korban jiwa nihil, korban luka seperti sudah saya sampaikan, masyarakat 1, anggota Polri 10, total 11. Kerugian material meliputi bangunan 16 lokasi, kendaraan roda 2 11 unit, dan kendaraan roda 4 21 unit. Untuk kendaraan dinas sendiri milik Polri, kendaraan roda 4 dinas Polri 7 unit, kendaraan roda 4 dinas kejaksaan 1 unit, dan kendaraan roda 2 dinas Polri 4 unit.
2: Sementara itu, dari hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua bersama Satreskrim Polres Jayapura, akhirnya berhasil ditemukan kembali 30 unit kendaraan yang sebelumnya dilaporkan hilang pada saat kerusuhan berlangsung. Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua menghimbau kepada warga yang terdampak dari kerusuhan maupun merasa kehilangan kendaraan pada kerusuhan di stadion, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair 2026 di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Sekitar 500 lowongan pekerjaan disediakan dalam kegiatan tersebut. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: Pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair Papua 2026 di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Papua kemarin. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 500 lowongan kerja dari puluhan perusahaan yang ikut berpartisipasi. Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, tingginya animo pencari kerja terlihat sejak pagi hari. Pemerintah berharap kegiatan itu dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua. Menurut Yohanes, sekitar 40 perusahaan ditargetkan terlibat dalam job fair tersebut. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari retail, perhotelan, otomotif, hingga BUMN dan BUMD. Dan
5: saya juga menghimbau kepada BUMN yang berkantor atau beraktivitas di sini, itu tenaga-tenaga kerja, misalnya tenaga dia sebagai misalnya P3K ataupun tenaga kontrak yang dia ambil itu, pakailah anak-anak kita Papua. Artinya pakai mereka karena mereka juga punya skill yang cukup luar biasa juga, sehingga membantu anak-anak kita ini sehingga tidak ada apa namanya angka pengangguran yang rentangnya besar, terus orang anak-anak kita ini bisa lari ke hal-hal yang negatif karena tidak ada pekerjaan.
4: Ia meminta perusahaan yang membuka lowongan kerja dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja lokal Papua. Menurutnya, perekrutan tenaga kerja lokal juga membantu pemerintah menekan angka pengangguran.
5: Harapan kami dari Pemprov Papua bahwa kegiatan ini, adik-adik kita yang punya skill ini bisa dipakai di semua perusahaan-perusahaan yang dengan supaya dia meningkatkan dia punya skill itu di perusahaan itu dipakai itu. Membantu pemerintah membangun Papua ini secara bersama. Jadi hari ini, kesempatan yang baik ini, saya mewakili pemerintah buka dan mengharapkan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya.
4: Sementara itu, Kabid Naker di Snaker Papua, Francisca Arey, mengatakan jumlah pencari kerja tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Ia menyebut para pencari kerja bahkan sudah datang sejak sebelum kegiatan dimulai. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika Senin kemarin. Forum tersebut membahas implementasi otonomi khusus Papua serta percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Dalam forum tersebut, Abisai Rolo menegaskan pembangunan Papua membutuhkan kerja nyata serta dukungan penuh pemerintah pusat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut Abisai, pemerintah Kota Jayapura juga telah menjalankan sejumlah program nasional seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih, termasuk bantuan pendidikan bagi anak-anak Port Numbai. Saudara dan pemirsa, warta berita pagi ini sedang Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura dan tengah Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, PT Air Minum Jayapura pastikan perbaikan jaringan dan sambungan air korban kebakaran di kawasan Dok 8 Jayapura Utara dilakukan tanpa biaya. Berikut laporan Reski Kurniawan.
2: PT Air Minum Jayapura Robong Holo Nanuwaning memastikan perbaikan jaringan dan sambungan air bagi korban kebakaran di kawasan Dok 8, Distrik Jayapura Utara dilakukan tanpa biaya. Perusahaan juga mulai melakukan rehabilitasi jaringan pipa yang ikut terdampak kebakaran. Direktur Utama PT AMJ Robong Holo Nanuwaning Enti Sutisna mengatakan pihaknya turun langsung ke lokasi bersama tim teknis dan petugas mobil tangki air. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi pasca kebakaran. Entis menyebut terdapat 10 pelanggan PT AMJ yang terdampak langsung dalam musibah itu. Selain membantu distribusi air bersih, perusahaan juga menyiapkan perbaikan jaringan distribusi dan sambungan rumah pelanggan.
3: Nah, hari ini kami membantu kebutuhan air minum dalam kemasan ya untuk minum, dan kebetulan di sini juga lengkap ya, kami membawa tim teknis dan juga petugas khusus untuk mobil tangki. Jadi nanti kami akan, selain AMBK yang kita sudah siapkan, dari mulai kemarin sebenarnya kita sudah melakukan dropping ya, bantuan air bersih melalui mobil tangki. Dan ini nanti akan dipantau terus oleh teman-teman yang menangani mobil tangki air untuk dibantu di sini Pak Ade ya. Nah, nanti Pak Dirtek kebetulan dari kemarin juga sudah melakukan identifikasi. Kebetulan di sini ada pipa kita yang pipa 2 in yang terbakar juga. Nanti kita akan melakukan rehabilitasi, termasuk juga nanti perbaikan-perbaikan ke 10 pelanggan yang ada di lokasi ini. Sudah tentu semuanya tidak kita bebankan ya, kita gratiskan kepada masyarakat yang terkena musibah.
2: Selain melakukan normalisasi jaringan, PT AMJ juga akan menghentikan sementara aliran air di titik yang mengalami kebocoran. Langkah itu dilakukan sambil menunggu proses pemulihan rumah warga yang terbakar. Entis berharap kehadiran PT AMJ di lokasi kebakaran dapat membantu meringankan beban warga terdampak. Ia juga berharap masyarakat yang menjadi korban dapat segera kembali beraktivitas normal. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Polda Papua meraih sejumlah penghargaan pada Forum Eksekutif Stakeholder Forum 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Papua di Aula Cendrawasih Lantai 8 Gedung Keuangan Negara Kementerian Keuangan Wilayah Papua. Di kesempatan itu sejumlah satker di lingkungan Polda Papua berhasil meraih penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau LKPA, yaitu bidang keuangan Polda Papua meraih peringkat pertama kategori pagu besar, Satbrimob Polda Papua meraih peringkat kedua kategori pagu besar, dan Polres Jayapura meraih peringkat ketiga kategori pagu besar. Sementara pada kategori pagu menengah, Ditreskrimum Polda Papua meraih peringkat pertama dan Ditsamapta Polda Papua meraih peringkat kedua. Kepala Kanwil DJPB Papua Izarul Haq mengatakan atau mengapresiasi capaian yang diraih jajaran Polda Papua. Menurutnya sejumlah satuan kerja di lingkungan Polda Papua menunjukkan kinerja, pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel dan konsisten. Sementara itu Kabid Keuangan Polda Papua Kombes Pol Heri Purwanto mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama dan komitmen seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Papua dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Polda Papua dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan, efektif, dan akuntabel guna menunjang pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Saudara, Ketua Adat Papua Yanto Elway mengajak masyarakat di Papua dan Papua Tengah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif. Yanto Eluwayung mengatakan, Papua merupakan rumah bersama yang harus dijaga dan semangat persaudaraan dan kebersamaan. Ia juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu-isu yang dapat mencegah, maksud kami yang dapat memecah persatuan. Menurutnya setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui dialog, musyawarah dan pendekatan adat yang menjunjung tinggi nilai budaya Papua. Ia turut mengajak tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda untuk terus bersinergi bersama aparat keamanan demi menciptakan Papua yang aman, damai dan sejahtera. Saudara, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Saudara, 10 sekolah sepak bola memeriahkan Festival SSB Orang Asli Papua peringkatan Hari Pendidikan Nasional. Maksud kami peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan bakat sepak bola lokal melalui Festival Sekolah Sepak Bola Khusus Orang Asli Papua kategori usia 10 hingga 12 tahun. Pemerintah berupaya menyediakan wadah kompetisi yang berkelanjutan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Bobby Awi, menegaskan bahwa turnamen ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menjadi panggung bagi anak-anak di Kota Jayapura menunjukkan hasil latihan mereka selama di sekolah sepak bola.
5: Festival SSB OAP ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan manfaat dan tujuan daripada terselenggaranya kegiatan ini yaitu memberikan ruang kepada SSB-SSB yang ada di Kota Jayapura ini untuk mereka berlaga di turnamen ini untuk menunjukkan hasil latihan mereka selama ini di SSB-SSB yang mereka ikut berlatih. Sehingga turnamen ini kami selenggarakan guna membina generasi-generasi muda khususnya usia 10 sampai 12 tahun yang terlibat di dalam sejumlah SSB di Kota Jayapura ini.
4: Sementara Ketua Panitia Pelaksana Niki Leonardo Ilolu menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran turnamen tahun ini. Ia mengatakan antusias SSB di Kota Jayapura cukup tinggi untuk mengikuti ajang khusus talenta Papua ini.
6: Saya sebagai Ketua Panitia Niki Leonardo Ilolu mengucap syukur ke kegiatan dari turnamen sepak bola SSB Orang Asli Papua U12 tahun ini bisa terlaksana. Puji Tuhan yang mendaftar atau mengikuti kejuaraan kali ini berjumlah 10 tim atau 10 SSB. Dan pada tanggal 13 besok sudah memasuki babak semifinal dan partai final. Kiranya di tahun-tahun akan datang kegiatan seperti ini juga bisa terlaksana. Terima kasih buat pemerintah Kota Jayapura, khususnya Bapak Wali Kota yang sudah mempercayakan kami Dinas Pemuda Olahraga untuk bergulirnya kegiatan Festival SSB Orang Asli Papua U12 tahun ini.
4: Turnamen usia dini Festival Sekolah Sepak Bola Orang Asli Papua ini juga mendapatkan dukungan dan apresiasi dari pemerintah Kota Jayapura, khususnya Wali Kota Abi Sairolo yang telah memberikan kepercayaan kepada Dispora untuk menggelar ajang tersebut demi melahirkan bibit-bibit pesepak bola profesional sejak dini dari tanah Papua, khususnya Port Numbai. Nalik Saulia melaporkan.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Saudara, sekian warta berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Patroli Udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
0: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kero.
1: Bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
0: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
0: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
0: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami masih terus menemani Anda untuk edisi pagi hari ini dengan update-update berita-berita terkini, termasuk juga berita atau situasi terkini terkait dengan situasi arus lalu lintas. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan simak ya laporan-laporan dari lapangan yang akan di hadirkan lewat patroli udara untuk edisi Rabu 13 Mei 2026.

0: Selamat pagi saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Patroli Udara untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 13 Mei 2026. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang Sri Kandi cantik dari Direktorat Lalu Lintas Polda Papua. Selamat pagi Brigpol Karoli.
1: Selamat pagi Kak Ida.
0: Iya, gimana kabar?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan. Sendirian aja nih Kak Karolin ya.
1: Iya, hari ini sendiri.
0: Sendirian Kak. Aja.
1: Iya.
0: Baik, ada beberapa pos yang akan kita hubungi Karolin untuk laporan-laporan dari seluruh petugas di lapangan.
1: Iya, baik Kak. Untuk hari ini ada 6 pos seperti biasa Kak.
0: Oke.
1: Okay, ada pos pertigaan Ex Wong Solo
0: iya,
1: di Abipura.
0: Di Abipura. Oke.
1: Okay. Ada pos Wiara di Skelen.
0: Iya.
1: Ada pos Yapi 1 yes, di okay. Dok 5. Ada pos Polres Sentani, pos Polres Sarmi dan pos Polres Kerom.
0: Kerom ya.
1: Iya.
0: Jadi sudah mewakili beberapa daerah ya,
1: baik iya,
0: di kota,
1: benar.
0: Kabupaten maupun di Kerom dan juga di Sarmi ya.
1: Siap, benar.
0: Baik Karolin, saya ucapkan dulu selamat pagi Patroli Udara, salam presisi.
1: Bergetar bekerja bergetar
0: terlaporkan. Oke, semangat kita pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami juga langsung akan menunggu ya laporan dari lapangan dari seputaran pertigaan Wong Solo, kemudian dari Yapi 1, dari Polres Sentani, dari Vihara, dari Sarmi, dari Kerom. Silakan di 536386 untuk laporan awal. Selama 30 menit 6 pos kami tunggu di 536386 dalam patroli udara. Sambil menantikan, sambil menunggu, kita berada di tanggal 13 Mei.

0: aktivitas di sini sekitar jam 7 Ibu melaporkan.
1: Oke, sekitar jam 7 berarti kesibukan itu sudah
0: jam padatnya.
1: Iya, baik, silakan. Iya, Christine, ada yang mau dilaporkan lagi selain mungkin kita akan akhiri?
0: Cukup Ibu untuk sekarang. Terima kasih lagi.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih Christine.
1: Christine, selamat bertugas kembali. Patroli udara bekerja
2: bergetar
1: terlaporkan. Terima kasih dari Sarmi sudah melaporkan. Ada Bribda Christine. Kita tunggu kembali di Kerom Vihara, kemudian dari Polres Sentani, dari Yapi 1 dan juga dari Pertigaan Wong Solo. Masih dalam patroli udara bersama Brigpol Karolin dan juga saya Mbak Ida, dan juga ada Bung Okto. 30 menit ke depan kita usaikan untuk patroli udara. Saya terima kembali di ujung telepon.
2: Patroli udara.
3: Patroli udara bekerja bergetar
1: terlaporkan. Iya, izin melaporkan dari mana nih?
3: Selamat pagi rekan-rekan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Pagi ini dengan saya Bribda Rastra Samara Tusuba yang sedang melakukan giat strong point pagi di depan pos induk Vihara Skyland.
1: Iya, Bribda Rastra Samara, apa yang bisa Anda laporkan untuk kami pendengar di seputaran Vihara dan Skyland seputarnya?
3: Ya, untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan untuk arus lalu lintas di seputaran pos induk Vihara sejauh ini mulai ramai baik roda 2 maupun roda 4. Untuk situasi Kamtipmas sendiri sejauh ini masih tergolong ramai, aman dan lancar. Kami himbau untuk kepada siapapun pengguna jalan agar selalu memperhatikan keselamatan dalam berkendara, utamakan keselamatan bukan kecepatan.
1: Oke. Baik, itu saja yang mau dilaporkan Bribda Rastra.
3: Saya rasa itu saja yang dapat kami laporkan.
2: Terima kasih laporannya.
1: Baik, terima kasih patroli udara.
2: Salam presisi, bekerja bergetar terlaporkan.
1: Sudah melaporkan langsung dari seputaran pos induk Vihara.
2: Iya. Ya.
1: Di sana ya, Brigpol Karolin, di seputaran Vihara ini kan ada pertemuan antara beberapa titik ya.
2: Iya,
1: menuju ke arah Jalan Yotefa itu iya. Kita dari arah Jayapura berarti kita turun menuju ke arah Yotefa.
2: Iya.
1: Tapi kalau dari Jayapura, dari Abepura menuju ke Jayapura berarti kita dalam posisi tanjakan ya.
2: Iya, menanjak.
1: Iya, itu biasanya ada yang menjaga di tengah-tengah itu atau tidak? Atau mungkin ada
2: saling biasanya pengertian saja. Biasanya pas depan pos tikungan itu yang ada barikade itu. Iya, di situ. Tapi tidak di seberang jalannya.
1: Oh.
2: Karena takutnya tidak kelihatan.
1: Takutnya iya ya. Betul sekali ya. Tapi biasanya ini saling pengertian saja ya. Kalau misalnya ada yang mau turun berarti ada yang berhenti gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Oke, oke. Baik, kita tunggu. Oh, sudah tersambung kembali. Saya coba menyapa. Halo, selamat pagi patroli udara.
2: Patroli udara.
4: Selamat pagi.
1: Patroli udara.
4: Izin melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Yapi 1 terpantau ramai lancar dari arah kota menuju Dok 5 terpantau ramai, begitu juga sebaliknya dari arah Dok 5 menuju kota terpantau ramai lancar. Kami mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar mengutamakan keselamatan berkendara dan agar mengurangi kecepatan ketika melewati sekolah. Terima kasih.
1: Baik, izin melaporkan dengan siapa dari Yapi 1?
4: Dengan Bribda Muammar.
1: Bribda Muammar. Oke, sendirian bertugas atau dengan rekan di seputaran Yapi 1?
4: Dengan Bribka Kadek.
1: Oke, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih Chani laporannya. Salam presisi, bekerja bergetar terlapor.
1: Terlaporkan. Terima kasih banyak sudah melaporkan langsung dari Yapi 1 dan terpantau ramai lancar, tetapi dihimbau untuk masyarakat kita ketika melewati seputaran Yapi 1 ini tidak dalam keadaan kecepatan tinggi ya, harus mengurangi kecepatan ya.
2: Iya, benar.
1: Brigpol Karolin. Kita tunggu di ujung telepon di 536386 sudah ada 3 pos yang melaporkan. 536386 masih menunggu laporan dari lapangan. Sambil menunggu mungkin ada sisipan informasi yang bisa kita sampaikan. Apakah mungkin ada kiat-kiat, tips atau mungkin himbauan?
2: Iya, baik.
1: Silakan.
2: Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk masyarakat Kota Jayapura tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Untuk pengendara sepeda motor gunakan helm SNI. Untuk

0: Kenapa tetap menggunakan safety belt, sabuk pengaman. Hati-hati saat berkendara, jika hujan, jalanan licin, mungkin bisa menepi kalau hujannya lebat ya kak. Kalau bawa jas hujan bisa digunakan untuk yang membawa sepeda motor. Tetap berhati-hati karena ada keluarga yang menunggu di rumah.
1: Betul sekali ya, tetap hati-hati karena keluarga menunggu di rumah dan keselamatan merupakan juga kebutuhan ya.
0: Iya benar.
1: Iya, ya, Caroline, ada beberapa informasi kemarin terkait dengan kejadian di Lukas NMB ya. Dan itu ada informasi terkait dengan banyaknya kendaraan yang memang harus diambil oleh para pemiliknya. Ada sekitar 20 atau berapa kendaraan gitu ya. Itu memang sudah diamankan di Mapolsek Sentani.
0: Iya baik kak. Untuk informasi terakhir, mungkin masyarakat yang motornya hilang atau tidak sempat ambil kembali, mungkin bisa langsung ke Polres Jayapura ya kak, di Doyo, atau bisa ke Polsek Kampung Harapan.
1: Di Kampung Harapan ya. Cukup banyak juga ya bisa. Tapi itu sudah datanya sudah ada ya.
0: Iya kak, mungkin bisa langsung ke
1: dari petugas. dari DS dan lain sebagainya itu sudah terdata bahwa ini motor milik siapa gitu ya.
0: Iya, dari nomor kendaraan.
1: Dari
0: kak.
1: Nomor kendaraan.
0: Iya.
1: Aduh, luar biasa. Kita tunggu di ujung telepon di 536386 yang mau bergabung kembali. Saat ini sudah 39 menit lepas dari pukul 6 pagi. Kita masih di patroli udara bersama Brigpol Caroline dan juga ada kami nantikan dari pertigaan Wong Solo, kemudian dari Polres Sentani belum masuk.
0: Iya, Polres Sentani.
1: Siapa tahu mungkin ada yang memberikan informasi terkait dengan apa yang tadi kita sampaikan. Iya, silakan di 536386 dari Kerom juga kami tunggu di 536386.
0: Iya kak, ini tadi kita bahas pajak ya kak.
1: Iya pajak, oke.
0: Kami punya gerai-gerai samsat terdekat di kota Jayapura ini. Ada Bank Papua Wainang, Bank Papua Entrop, Bank Papua Hamadi. Ada mobil samsat di Tanah Hitam, di Entrop dekat terminal lama ya kak, sebelum ke Purwali Kota. Ada juga samsat di dalam Mall Jayapura, samsat box di parkiran Hotel Sip Asana.
1: Sip Asana.
0: Agar masyarakat Kota Jayapura dapat tetap dalam membayar pajak kendaraan.
1: Betul.
0: Tidak bosan-bosannya kami mengingatkan karena diskon pajak kendaraan, penghapusan denda ya kak. Dan bagi yang bayar tepat waktu ini juga ada diskonnya.
1: Ada diskonnya
0: kak.
1: Lagi
0: iya,
1: ya.
0: Betul, aduh. Kak. Sampai 30 Juni 2020.
1: Berarti penghargaan juga yang bayar tepat waktu, yang bayar secara rutin dikasih diskon juga ya. Oke, terima kasih Caroline. Kita tunggu di 536386. Halo, selamat pagi.
0: Patroli udara.
2: Selamat pagi patroli udara.
0: Salam presisi.
1: Terlaporkan. Oke, izin melaporkan dari mana?
2: Ya, Ibu, dari Sentani dengan Aibda Kardi Satlantas Polres Jayapura.
1: Oke, Aibda Kardi, silakan. Apa yang bisa dilaporkan dari Kabupaten Jayapura, tepatnya dari Sentani?
2: Baik, pada saat ini kami melaporkan khususnya di pos pengaturan di mata jalan Stadion SBY Hawaii. Kami melaporkan untuk situasi saat ini arus lalin ramai lancar, tidak ada kendala. Kami laporkan juga secara umum dari pos-pos yang lain seluruh Kabupaten Jayapura dalam hal ini ramai lancar, tidak ada terkendala. Dan adapun pesan-pesan Ibu yang dapat kami sampaikan kepada para pendengar setia RRI bahwa dalam menjelang weekend ini, besok kan libur. Kami menghimbau bagi pengguna jasa penerbangan apabila ingin berangkat bisa menyesuaikan dengan waktu check-in, jangan terburu-buru, jaga kecepatan, dan apabila juga ingin berkreasi di kawasan kami Kabupaten Jayapura, selalu juga hati-hati, jaga keselamatan. Demikian Ibu.
1: Iya, Aibda Kardi, izin boleh bertanya terkait dengan kendaraan-kendaraan yang kemarin diinformasikan untuk diambil oleh pemiliknya, mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar kita.
2: Oh ya, baik. Kami juga sudah melalui WA bahwa Yang kejadian di Stadion Lukas NMB, ada beberapa motor yang sudah diamankan di Polsek Sentani Timur.
1: Oke.
2: Bagi yang merasa motornya kehilangan bisa mengecek juga. Dan juga kami sampaikan juga kepada para penonton yang terkena musibah, baik fisik, pelemparan maupun kendaraannya hilang, rusak, di Polres Jayapura sudah membuka posko pengaduan.
1: Okay.
2: Jadi silakan datang di Polres Jayapura, di tepatnya di Doyo.
1: Di Doyo ya.
2: Begitu Ibu Ida.
1: Baik. Terima kasih pelayanannya sangat luar biasa Ibda Kardi. Informasi lalu lintas dan juga ada informasi terkait dengan bagaimana kendaraan dari pemilik yang harus diambil, kemudian juga ada dibuka posko pengaduan ya.
0: Iya baik.
2: Ya baik ya. Ibu.
0: Terima kasih laporannya. Salam presisi. Bekerja bergetar terlaporkan.
2: Ya.
1: Selamat pagi, Aibda Kardi sudah melaporkan langsung dari seputaran Sentani.
0: Iya benar.
1: Oke, kita tunggu kembali, masih ada beberapa pos.
0: Iya, tinggal
1: pos,
0: dua pos ya kak.
1: Dua pos lagi.
0: Kota Raja dan Sarmi.
1: Dari Kerom.
0: Oh Kerom.
1: Izin, iya. Baik, di 536386, oke sudah tersambung, mudah-mudahan dari Kerom atau dari seputaran pertigaan.
2: Salam presisi bergetar terlaporkan.
1: Iya, salam presisi bekerja bergetar terlaporkan. Izin melaporkan dari mana?
2: Izin melaporkan bersama saya Brigda Faiz dari putaran X Wong Solo. Melaporkan pada pagi hari ini terpantau Wong Solo lancar itu untuk lihat anak sekolah juga mulai terpantau. Cuaca pagi hari ini cerah.
1: Cerah, oke. Tidak ada kendala, Bribda Faiz ditemui di lapangan terkait dengan arus lalu lintas dan lain sebagainya.
2: Untuk kendala tidak ada itu, semua baik dan lancar itu.
1: Baik, semua baik dan lancar. Terima kasih, jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Patroli udara, bekerja
0: bergetar, terlaporkan.
1: Sudah bergabung bersama kita dari X Wong Solo,
0: iya,
1: tempatnya di seputaran AB ya.
0: Iya, Abepura ya kak.
1: Abepura. Satu laporan lagi dari seputaran Kerom, kita tunggu di 536386 dari Kerom. Masih menunggu, ya mungkin boleh disampaikan apa yang menjadi himbauan atau mungkin ada tips-tips nih yang bagus untuk para pengendara.
0: Iya baik kak, kami menghimbau untuk pengendara yang suka mengkonsumsi minuman keras ya kak. Jadi minuman keras ini sangat berbahaya ya, ketika dia mengkonsumsi minuman keras terus membawa kendaraan. Keselamatan adalah prioritas, bukan pilihan. Mengemudi dalam pengaruh miras dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, hilangnya konsentrasi, membahayakan diri dan orang lain. Tetap jadilah pelopor keselamatan. Jangan berkendara setelah meminum minuman keras. Gunakan transportasi alternatif. Ingat keluarga menunggu di rumah. Ayo jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama. Orang siap tertib berlalu lintas. Keselamatan di jalan adalah kebanggaan kita bersama.
1: Oke, iya Brigpal Karolin, kalau seseorang itu lagi dipengaruhi oleh minuman keras, ini kelihatan atau terdeteksi ketika cara membawa kendaraan dan sebagainya?
0: Jadi ada dua versi ya kak, ada yang mungkin saat minum masih bisa kontrol untuk bawa kendaraan, ada juga yang tidak. Tapi kami tetap menghimbau sebaiknya tidak membawa kendaraan ya kak.
1: Iya,
0: kalau sebaiknya jangan membawa kendaraan. Kalau memang mungkin bisa istirahat dulu, nanti setelah sadar baru lanjutkan perjalanan.
1: Kalau dia paksa membawa kendaraan pasti ada kendala di jalan.
0: Iya, sangat berbahaya bagi diri sendiri juga keselamatan orang lain ya kak.
1: Karena kan itu terkait dengan konsentrasi ya Kak Karolin ya.
0: Iya betul kak.
1: Harus ada konsentrasi tinggi kalau sedang membawa kendaraan. Iya, tapi kalau lagi dalam pengaruh sesuatu ya itu pasti sudah tidak apa berkonsentrasi ya.
0: Iya betul.
1: Sudah kak. Orang bilang bahwa kendaraannya sudah ugal-ugalan ya.
0: Iya.
1: Kadang kencang, kadang pelan, kadang
0: tiba-tiba rem.
1: Iya, tiba-tiba rem, ada kadang tiba-tiba ke kiri, ke kanan gitu.
0: Sebenarnya ke kanan belumnya ke kiri lagi.
1: Itu ibu-ibu.
0: Ibu tidak pernah salah ya.
1: Iya. Biasanya gitu ibu-ibu ya, mau belok ke kiri maunya ke kanan gitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, di ujung telepon di 536386 kita masih tunggu dari Polres Kerom. Satu Polres terakhir yang akan melaporkan terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca di sana, kemudian bagaimana arus lalu lintas dan lain sebagainya. Ini sudah mewakili beberapa informasi yang ada ya, sudah 5 informasi cukup lumayan. Dari Sarmi cuacanya bagus, walaupun sedikit gerimis tadi. Sentani juga demikian, dan kemudian dari
0: Kota Jayapura, Kota Raja.
1: Sampai saat ini antusias masyarakat kita untuk membayar pajak menurut Caroline dan juga dari pihak kepolisian bagaimana?
0: Iya, baik Kak. Untuk antusias masyarakat lumayan ya Kak.
1: Lumayan.
0: Walaupun belum sepenuhnya, kami tidak bosan-bosan.
1: Tidak bosan-bosan.
0: Mengingatkan. Kebetulan kami juga pelayanan ya Kak.
1: Iya. Oh gitu.
0: Pelayanan pajak kendaraan.
1: Siap-siap.
0: Di Samsat Mall Jayapura.
1: Oke.
0: Kami buka di mall dari pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam.
1: Oh, sampai jam 8 malam.
0: Iya, jadi kami gantian
1: ada shift-shiftan. Saya pikirnya sampai batas jam 5 sore, ternyata sampai malam ya.
0: Iya, sampai malam.
1: Itu cuma di mall saja atau mungkin di
0: mall saja, Kak?
1: Di mall saja.
0: Iya, benar.
1: Berarti mungkin kita menyesuaikan dengan kunjungan dari masyarakat ya.
0: Iya, betul.
1: Gitu ya. Jadi memang harus dimanfaatkan dengan baik. Itu dari Senin sampai
0: Sabtu, Kak.
1: Sabtu.
0: Iya.
1: Kalau hari libur tanggal merah gini buka juga?
0: Libur Kak, menyesuaikan kalender.
1: Okay. Iya. Menyesuaikan kalender.
0: Jadi Pemda libur, kita juga libur Kak.
1: Baik. Kemarin di Jembatan Merah Mbak Ida sempat memanfaatkan waktu Car Free Day. Itu tidak ada bis keliling ya untuk Samsat, tapi ada pergantian
0: ada mobil Samsat jempol.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi itu pelayanannya.
0: Iya, itu pelayanannya.
1: Okay.
0: Jadi yang bis itu SIM ya Kak.
1: Oh gitu. Oh itu Samsat. Berarti yang bis
0: yang bis SIM. Kalau untuk Samsatnya ada mobil jempol. Yang warna hitam.
1: Yang warna hitam.
0: Iya. Ada tulisan Samsat jempol ya Kak.
1: Oh oke. Nanti kalau ada waktu berarti
0: bisa mampir ya.
1: Bisa mampir.
0: Jadi untuk masyarakat Kota Jayapura di CFD ya, Car Free Day. Ada Samsat jempol yang parkir, ada juga bis SIM bagi yang mau perpanjangan SIM.
1: Oke.
0: Bisa langsung berkomunikasi dengan petugas yang bertugas di lapangan. Untuk pelayanan SIM juga ada bis SIM Polda yang parkir di Terminal Lentrop Lama bersama dengan bis Samsat.
1: Oke. Okay.
0: Sebelum ke Purwali Kota. Sebelah kanan jalan.
1: Sebelah kanan jalan.
0: Iya.
1: Lebih lagi.
0: Kalau bis SIM Polres Cipra Kota di Tanah Hitam sama bersamaan juga dengan bis Samsat ya.
1: Okay.
0: Depan hypermarket.
1: Oh iya. Gitu ya. Tapi untuk pembuatan SIM baru nggak bisa ya di mobil bis keliling?
0: Mungkin bisa langsung ke Polres terdekat ya. Polres.
1: Oke. Okay.
0: Sentani bagi yang tinggal di Sentani
1: dan
0: Polres Kota bagi yang di Kota
1: Jayapura Kota.
0: Menyesuaikan ya, Kak?
1: Menyesuaikan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Baik, 50 menit kita tinggalkan dari pukul 6 pagi dan masih ada 10 menit lagi. Mungkin bisa dimanfaatkan dengan informasi atau apa
0: ini ada informasi nih. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan modifikasi tangki BBM pada kendaraan maupun melakukan pembelian BBM menggunakan tangki yang tidak sesuai standar karena modifikasi tangki BBM sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Kami ingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik tersebut demi keselamatan bersama.
1: Udah ada kejadian ya Kak Karolinya?
0: Iya, jadi untuk tidak mengotak-atik barang yang sudah pada tempatnya ya Kak.
1: Jadi itu sangat membahayakan.
0: Iya, sangat membahayakan karena bisa berpotensi kebakaran ya Kak.
1: Saya dengar kemarin ada ya kasus kejadian kebakaran karena ada modifikasi tangki BBM ya.
0: Iya Kak.
1: Dan itu sangat berbahaya.
0: Iya, itu sangat berbahaya ya.
1: Oke, karena memang kan kita modifikasi mungkin pakai logika saja yang harusnya selangnya ke satu titik kemudian dia terbagi menjadi beberapa bagian sehingga mungkin
0: benar,
1: ketika
0: Kak.
1: Ada percikan itu bisa menimbulkan kebakaran pada kendaraan. Ada lagi yang mau disampaikan?
0: Ada empat kebiasaan kecil yang sangat mengganggu fokus ya saat kita mungkin berkendara, berkendara sambil main handphone, berkendara sambil merokok, sambil pakai earphone, dan sambil mikirin mantan.
1: Yang terakhir mikirin mantan itu ya.
0: Iya, itu sangat mengganggu karena mantan sangatlah tidak penting.
1: Aduh, ya ampun.
0: Jadi
1: apalagi,
0: barang yang
1: apalagi
0: sudah
1: mantan
0: dibuang,
1: menyakiti, kan?
0: Dibuang pada tempatnya.
1: Dibuang pada tempatnya.
0: Jadi mulailah menjaga diri sendiri. Jangan jadi pengendara yang janggal ya.
1: Oke, baik. Kita akhiri dengan satu laporan dari lapangan, mudah-mudahan dari Kerom. Halo, selamat pagi.
0: Patroli udara.
2: Selamat pagi, salam sisi, bekerja, bergetar, dilaporkan.
1: Terlaporkan, izin melaporkan dari Kerom.
2: Pagi ini bersama saya, Bipda Riko, anggota Satuan Lantas Polres Kerom, akan melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini tepatnya di Tugu YI Kabupaten Kerom. Terpantau ramai dan lancar, giat masyarakat juga ramai dan lancar. Cuaca pagi ini cerah. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kecamatan Tugu YI Kabupaten Kerom. Selamat pagi, salam sisi,
0: bekerja, bergetar, terlaporkan.
1: Baik, terima kasih Bripda Riko, selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan salam presisi. Sudah bergabung bersama kita sebagai laporan terakhir. Senang sekali semua laporan lengkap ya.
0: Iya, hari ini lengkap ya Kak.
1: Iya, betul sekali. Dari Kerom, dari Sarmi, dari Pos Induk Vihara, dari Polres Sentani, dari Yapi 1 dan juga dari pertigaan.
0: Iya, kami ada sedikit kata-kata terakhir ya, untuk menutupnya.
1: Kata-kata terakhir, kata-kata bijak atau mungkin kata-kata pantun bisa. Silakan.
0: Iya, ini kata-kata motivasi saja nih Kak.
1: Boleh, silakan.
0: Sahabat lantas, jalanan mungkin terasa panjang, namun ingatlah ada hati yang selalu menanti kepulanganmu di ujung jalan. Mari kita akhiri segala bentuk kelalaian dan ego yang membahayakan. Jadikan setiap detik di balik kemudi sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka yang menunggu di rumah. Karena keselamatanmu bukan hanya tentang dirimu, tapi juga tentang kebahagiaan keluarga yang mencintaimu.
1: Asik, katanya indah sekali Kak, iya, Caroline ya. Dirimu senang berpuitis soal. Oke, terima kasih Bripel Caroline sudah menemani saya dan juga sudah menyambut beberapa laporan dari lapangan. Siapa? Tetap cantik, salam sehat selalu dan iya, salam Kak. Presisi.
0: Bekerja, bergetar, terlaporkan.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami berdua pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Ketua DPR RI mengingatkan kewaspadaan dan mitigasi hentavirus di Indonesia. Ratusan guru honorer terancam tidak bisa mengajar di sekolah negeri. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan banyak dana untuk operasi militer melawan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. TNI Angkatan Darat memastikan warga Papua mendapatkan rumah layak huni melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kampung Tanah Rubah, Distrik Manokwari Utara. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infanteri David Surtisto Sirait menegaskan program TMMD juga bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan hampir 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 507 triliun rupiah untuk operasi militer melawan Iran sejak konflik meletus pada Februari yang lalu. Konflik tersebut memicu lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan fiskal bagi pemerintah Presiden Donald Trump. Dari dunia olahraga, tim UB asal Serbia menjadi unggulan teratas pada ajang FIBA 3-on-3 World Tour Zadar 2026 yang berlangsung di Zadar, Kroasia pada 15 hingga 16 Mei mendatang. Turnamen ini juga akan diikuti sejumlah tim kuat seperti Miami dari Amerika Serikat, Liman dari Serbia, Amsterdam, Rabobank, serta wakil Asia asal Tiongkok, Shanghai, yang bersaing merebutkan gelar juara dunia. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kewaspadaan dan mitigasi terkait dengan kasus hentavirus di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi sejak dini terhadap kemunculan kasus hentavirus di Indonesia. Hal ini disampaikan merespons laporan Kementerian Kesehatan terkait temuan sejumlah kasus yang sejauh ini masih terbatas. Puan mengatakan, seluruh pemangku kepentingan perlu bersikap waspada dan tidak meremehkan potensi penyebaran virus. Menurutnya, pengalaman pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran agar penanganan dilakukan sejak awal sebelum situasi meluas.
2: Waktu terjadi di COVID, jadi apapun hal-hal yang kemudian virus-virus yang nantinya bisa meluas dan melebar atau tercemar dengan mudah, ya sebaiknya sudah diantisipasi dari awal. Pintu-pintu yang memang harus dicegah, ya sebaiknya dicegah sehingga jangan sampai meluas tanpa diantisipasi.
1: Sementara itu, Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap virus ini. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andisa Guni, menegaskan bahwa hingga kini Indonesia belum mencatat kasus HPS. Menurutnya, kasus yang ada merupakan tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang disebabkan oleh strain Sol virus dan terus dipantau melalui sistem surveillance nasional.
3: Penyiapan rumah sakit rujukan di jejaring pelayanan pengampuan penyakit infeksi emerging, kemudian pelatihan, workshop untuk tenaga kesehatan, kemudian penyediaan pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit virus hanta, kemudian surat edaran kewaspadaan kepada seluruh daerah itu juga sudah kami buat, termasuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian penyediaan media, komunikasi informasi edukasi, ya termasuk leaflet, poster, ya brosur tanya jawab dan semacamnya.
1: Diketahui data Kemenkes menunjukkan sepanjang tahun 2024 hingga 2026 terdapat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 549 guru honorer atau guru tidak tetap GTT di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terancam tidak lagi bisa mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Berikut laporan selengkapnya Mulato Isan.
4: Kemarin begitu diangkatnya dari Jawa itu memang GTT yang terdaftar waktu itu melaporkan 700-an.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen mulai ancang-ancang melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, penugasan guru non aparatur sipil negara ASN atau guru honorer di sekolah negeri dibatasi maksimal hingga 31 Desember mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen mengaku telah menerima aturan tersebut dan mensosialisasikannya kepada para guru honorer di seluruh sekolah negeri. Kepala Disdikbud Sragen Purwanti didampingi Sekretaris Disdikbud Sragen Sukesno mengatakan jumlah guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik Kemendikdasmen di Sragen mencapai 549 orang. Mereka tersebar di jenjang taman kanak-kanak TK, sekolah dasar SD, dan sekolah menengah pertama SMP. Purwanti menyebut jumlah guru honorer di sekolah negeri Sragen terdiri atas 2 guru TK, 454 guru SD, dan 93 guru SMP. Mereka diberi kesempatan mengajar di sekolah negeri sampai 31 Desember 2026.
6: Sudah kodi, GTT-nya untuk TK itu ada 2, yang SD GTT-nya ada 454, yang SMP ada 93.
7: PTT?
6: PTT beda dengan GTT loh.
7: Iya.
6: Kalau yang PTT di TK itu ada 2, di SD ada 88, di SMP ada 32.
5: Sedangkan Sekretaris Disdikbud Sragen Sukesno mengatakan Dinas Pendidikan Sragen masih menunggu skema dari pemerintah pusat. Sukesno meminta para guru honorer tidak gelisah dan tetap menjalankan tugas seperti biasa. Menurut dia, sembari menunggu skema dari pemerintah pusat terkait dengan keberlanjutan nasib guru honorer di sekolah negeri, guru tetap diminta mengajar seperti biasanya.
4: Dengan seiring keluarnya SE nomor 7 terkait dengan guru non ASN yang isinya adalah guru non ASN sebelum tanggal 31 Oktober Desember 2024 ya. Terus sampai sekarang kan belum mengambil sikap karena ekonomi memang seperti apa. Karena memang fakta di lapangan memang kami masih butuh. Nah, nanti kami akan dengan kementerian dengan itu.
7: Belasan
4: belum ada terjadi dan yang setelah itu harus diapakan. Sudah kami sampaikan teman-teman guru ya jangan gelisah dulu. Ya tetap bekerja yang sebaik-baiknya karena memang mereka masih kita butuhkan.
5: Sukesno mengungkapkan honor dari guru honorer selama ini menyesuaikan kemampuan masing-masing sekolah sehingga besarnya tidak tetap. Selain itu, insentif bagi guru honorer juga sudah dihapus sejak adanya kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Saat ini insentif hanya tersisa untuk guru pendidikan anak usia dini PAUD. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan. Berikut laporan selengkapnya Bachtiar Rifai.
8: Peran dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
9: Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ayuning Sekar mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan khususnya untuk tingkat SMA-SMK sederajat. Ia menilai masih ada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses dan fasilitas yang sama dengan sekolah lainnya. Ayuning Sekar menerangkan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan pemetaan mulai dari jumlah sekolah di setiap wilayah hingga kondisi bangunan sekolah. Ia berharap melalui pemetaan tersebut dapat memperkecil kesenjangan pada sektor pendidikan di kota dan di desa.
8: Kaitannya dengan pemerataan pendidikan, ini harapannya tentunya akan kita minimalisir. Nah, sehingga antara kesetaraan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
9: Ayuning Sekar dalam talkshow DPRD Jawa Tengah beberapa waktu lalu menjelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memastikan pemerataan guru dan tenaga pendidik. Karena menurutnya masih ada sekolah-sekolah yang jumlah guru dan tenaga pendidiknya belum ideal. Ia mengungkapkan pemerataan sektor pendidikan juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah di Jawa Tengah. Sementara itu, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Khalid Abdillah menerangkan, pemerintah harus memberikan layanan sektor pendidikan yang prima, baik dari segi infrastruktur, guru, tenaga pendidik, hingga sarana-prasarana yang baik.
7: Pemerintah tentunya harus memastikan bahwa pendidikan warga negara Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, entah itu dalam segi kurikulum, entah itu dalam segi infrastruktur, entah itu dalam segi pengajarnya juga, terutama guru-guru yang ada di sekolahan.
9: Lebih lanjut, Khalid Abdillah menjelaskan, pemerintah juga harus mencari solusi agar rata-rata anak sekolah di Jawa Tengah dapat meningkat. Selain itu, menurutnya perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota untuk perbaikan sektor pendidikan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan mengentaskan kemiskinan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Farin Rege.
10: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya, seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
11: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
12: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita, menghadapi perkembangan AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Iya kan? Pekerjaan sekretaris, pekerjaan jaga pintu, pekerjaan-pekerjaan rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu, saya bilang tadi kepada mahasiswa, mengembangkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik. Jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
10: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Cadangan pangan di Yogyakarta dipastikan aman di musim kemarau tahun ini dan Bulog merealisasikan 76% serapan gabah hasil panen petani. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
13: Jadi untuk menghadapi musim El Nino ini ada kita yang penting kita aman untuk penyaluran.
14: Badan Urusan Logistik atau Bulog mengintensifkan serapan panen petani di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY memasuki musim kemarau tahun ini. Kepala Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta, Dedi Apriliadi, memastikan hingga bulan Mei ini, pihaknya sudah menyerap 76% gabah hasil panen petani. Angka itu dari total 196 ribu ton gabah yang harus diserap untuk mengamankan cadangan pangan daerah.
13: Dan saat ini stok kita yang kita kuasai sangat luar biasa untuk Kanwil Yogyakarta sebanyak 238 ribu ton dan untuk di wilayah Yogyanya jauh sebesar 87 ribu ton.
14: Di wilayah DIY, sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS DIY Endang Triwahyuningsih memastikan hal ini.
15: Sektor pertanian sendiri menduduki ranking yang paling tinggi ya untuk struktur ekonomi yang ada di DIY triwulan 1 tahun 2026. Pertanian sendiri tumbuh sekitar ini ya produksi, karena ditopang oleh produksi padi, ya padi palawija sekitar 3%an ya.
14: BPS DIY juga mencatat daya beli petani turun sekitar 2% pada April 2026. Naiknya harga barang dan komoditas mempengaruhi kondisi ini, seperti pupuk urea, solar, minyak goreng, dan plastik mulsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana harga sapi di Tuban, Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
16: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kerak, Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun, petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
17: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, minggu kemarin itu, bulan kemarin ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1.500.000. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya diangkut ke luar kota itu kisaran harga 20 juta sampai 23.500.000, di bawah 25 juta.
16: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
18: Dan ini apa? Selalu ini ya mulai naik. Masuk proyek-proyek apa?
16: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Otoritas Pengelola Limbah Selangor, Malaysia menjajaki kerjasama pengelolaan sampah dengan konsep Zero Waste Money. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
19: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjajaki peluang kerjasama internasional di bidang pengelolaan sampah dengan Otoritas Pengelola Limbah dari Selangor, Malaysia, KDEB Waste Management. Kerjasama tersebut difokuskan pada pengembangan konsep Zero Waste to Money, yakni sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya menekan volume limbah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi. Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono menjelaskan, rencana kerjasama ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah melalui konsep Sister City, tetapi juga membuka peluang kerjasama bisnis ke bisnis atau B2B, diantaranya pengadaan mesin pengolah limbah, produksi palet limbah sebagai material lantai, pengolahan biji plastik kualitas 2 menjadi produk seperti ember, hingga ekspor hasil olahan limbah ke Malaysia. Melalui sistem tersebut, sampah tidak hanya dikurangi, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi yang dapat menopang biaya operasional pengelolaan sampah.
20: Kerjasamanya itu bisa cuci, ya, bisa membentuk Sister City. Cuman juga saya dengan Rusia begitu, ada kemungkinan, ada cuci-cucinya, dan pasti kasih tambah B2B-nya harus ada. Kalau Banyumas memang saya kurang tertarik, ya, karena tidak keterbatasan anggaran, Zero waste to energy, karena itu membuat biaya yang besar. Kalau saya kepengennya zero waste to money, jadi sampahnya hilang, menghasilkan uang. Minimalnya, uang yang saya pakai untuk pengelolaan sampah bisa kembali ya, bisa kembali dari hasil limbah sampah yang bisa kita jual.
19: Sementara itu, CEO KDEB Waste Management Selangor, Dato Ramli, menyampaikan bahwa rencana kolaborasi ini mencakup transfer teknologi mesin pengolahan sampah, pengembangan manajemen berbasis komunitas, hingga peluang investasi bisnis pengelolaan limbah. Saat melakukan kunjungan, ia juga mengaku tertarik dengan sistem pengelolaan sampah Banyumas, terutama model pengelolaan berbasis kampung yang dinilainya efektif diterapkan di masyarakat. Menurutnya, sistem desentralisasi pengelolaan sampah hingga tingkat desa menjadi salah satu keunggulan Banyumas yang ingin dipelajari dan dikembangkan di Malaysia.
20: Saya rasa perlunya ada kerjasama, ada usaha untuk kita belajar bagaimana untuk kita menambah baik sistem yang ada di negara kita, di negeri kita. Dan biasanya kadang-kadang kalau kita hanya di comfort zone, di tempat yang sama saja, kita tidak boleh membawa negara kita ke another level, ke lebih maju contohnya. Dan kita tidak boleh short sendiri dan underestimate di tempat orang. Kadang-kadang kita mengatakan kita sudah bagus contohnya, tapi sebenarnya bukan begitu. Kadang-kadang maybe ada yang kita tidak nampak, yang maybe yang ada di sini yang boleh kita pelajari, dan maybe kita ada kerjasama yang baik nanti antara dua buah negeri.
19: Adapun komunikasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Delegasi Malaysia tercatat beberapa kali berkunjung ke Banyumas, sementara pemerintah Kabupaten Banyumas juga pernah diundang ke Kuala Lumpur untuk memaparkan sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan di wilayah mereka. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menerima manfaat dari Dana Indonesiana menyulap sampah menjadi karya musik di kawasan Kelayan Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berikut informasinya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Pergelaran seni bertajuk Musik Sampah sukses memberi kesan mendalam bagi masyarakat Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan. Kegiatan yang mengusung tema penanganan sampah ini melibatkan peran aktif warga sekitar dalam setiap rangkaian acaranya. Muhammad Arkam, penerima manfaat Dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sengaja memilih kawasan Taman Kelayan sebagai titik kegiatan. Lokasi ini dipilih karena bersinggungan langsung dengan permukiman padat penduduk di pinggiran sungai. Arkam yang juga inisiator kegiatan ini menegaskan, langkah ini merupakan upaya mereaktivasi warga Kelayan Barat melalui seni.
21: Karena konsepnya penerima manfaat ini bukan cuma saya sebagai penerima manfaat, tapi masyarakat juga keterlibatan itu. Misalkan panggung ini masyarakat sendiri yang buat. Anak-anak kami adakan workshop selama 5 hari itu, anak-anak kami edukasi untuk membuat alat musik, membuat kostum-kostum, pernak-pernik dari limbah plastik, limbah industri, itulah yang kemudian menjadikan mereka penanaman memorial kepada mereka.
2: Kegiatan yang lahir dari keresahan terhadap penanganan sampah di Kota Banjarmasin ini pun mendapat dukungan penuh dari 4 rukun tetangga atau RT. Ketua RT 02 Kelayan Barat, Nuri Stawati, menyebut sekitar 50 anak terlibat langsung dalam proses kreatif ini. Para ibu rumah tangga di lingkungan sekitar juga turut terlibat melalui pelatihan teknis pengelolaan sampah rumah tangga.
22: Kami ini menambah kesadaran masyarakat masalah pilah sampah, sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga, menambah ekonomi, mendongkrak ekonomi, kan ada orang yang jualan, otomatis menambah daya tarik dapat ini, yang biasanya diam, tidak ada orang datang ke sini. Dengan adanya dari program Pak Atta ini, orang suka melihat gitu, nah ada kesenian, keramaian, alhamdulillah antusias masyarakat.
2: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Manggar Sari Ayu Ati menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari penciptaan karya kreatif dan inovatif. Program ini sendiri merupakan implementasi dari penggunaan dana abadi kebudayaan.
23: Jadi di dalam berkebudayaan ini ya, kita diajarkan bagaimana mengelola sampah. Nah, sampah itu bukan hanya kemudian dibuang tidak berguna, tapi sampah ini bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati, dan ini untuk kelanjutan lingkungan ya, untuk pelestarian lingkungan ke depan.
2: Pertunjukan dengan konsep ekomusikologi soundscapes ini melibatkan kolaborasi antara 11 seniman dan 4 komposer. Seluruh hasil karya bunyi dalam pergelaran tersebut nantinya akan disebarluaskan melalui berbagai kanal musik digital. Sebagai bentuk dokumentasi berkelanjutan, sebanyak 50 eksemplar buku panduan juga akan dibagikan ke sejumlah sekolah di Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Complex Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia.

0: Kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
1: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
1: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
0: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ke tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
1: Jayapura. Putih di dada kita.
0: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang ngerasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Dan saat ini sudah pukul 7 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti bersama dan simak bersama informasi perakiraan cuaca yang kami relay dari... Ya, yang kami hadirkan bersama prakirawan dan prakirawati dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam info cuaca pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur.

0: mendengarkan Prakirawan Cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan Prakirawan Cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan kami sudah terhubung bersama Ripsi selaku prakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Selamat pagi Bang Ripsi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Oke, bagaimana kabarnya? Sehat Bang Ripsi dalam tugasnya di hari ini?
2: Alhamdulillah sehat
1: selalu. Ya. Baik, alhamdulillah sehat selalu. Baik Bang Ripsi, untuk edisi hari Rabu tepatnya 13 Mei 2026, tentunya informasi prakiraan cuaca sangat dinantikan oleh pendengar kita terkait dengan bagaimana prediksi cuaca secara umum untuk wilayah Papua dan sekitarnya. Silakan Ripsi.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Saya akan memberikan informasi perakiran cuaca yang berlaku selama 24 jam ke depan pada hari Rabu, 13 Mei 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 99%. Arah angin dominan dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 13 km per jam.
1: Kemudian untuk cuaca di pagi hari, siang, bahkan malam dan dini hari nanti, bagaimana prediksi dari BMKG terkait dengan pembagian wilayah untuk daerah-daerah yang sudah ada di data dari BMKG? Silakan.
2: Baik, untuk kondisi cuaca berpotensi hujan ringan hingga sedang hari ini terjadi pada pagi hari di Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Waropen, dan pada siang hari di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Sarmis, serta Mambera Moraya, Supiori, dan Kepuanyapen, serta Waropen. Kemudian pada malam dan dini hari di Kabupaten Mambera Moraya, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Parapen, Sarmi, dan Mambera Moraya.
1: Mambera Moraya. Kemudian untuk wilayah Kota Jayapura sendiri, Ripsi, untuk cuacanya seperti apa di data Anda?
2: Baik, untuk Kota Jayapura, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan berpotensi terjadi hujan ringan pada siang hari.
1: Hujan ringan pada siang hari, tapi malam berarti aman ya untuk cerah berawan dan lain sebagainya ya, Ripsi?
2: Ya, betul.
1: Oke, kemudian untuk informasi perairan di wilayah utara dan selatan, bagaimana kondisinya, Ripsi?
2: Baik, untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 1,25 meter, serta arah angin dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 20 knot. Sedangkan untuk di perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar

0: antara 0,5 hingga 2,5 meter, serta arah angin dari arah tenggara dengan kecepatan angin 8 hingga 25 knot.
1: 8 hingga 25, berarti ini cukup tinggi ya untuk utara dan juga selatan, 5 sampai 20 knot dan juga 8 sampai 25 knot ya, berarti cukup tinggi ya rekan Ripsi. Oke, kemudian untuk pasang surutnya air, informasinya sudah bisa didapatkan?
0: Ya, untuk pasang surut air laut sendiri di perairan utara Jayapura.
1: Dari
0: perkirakan akan terjadi surut pukul 10 pagi ini dengan kedalaman 0,4 meter serta akan kembali pasang pada pukul 4 sore nanti dengan ketinggian pasang 1 meter, dan akan kembali surut pada pukul 10 malam dengan kedalaman 0,5 meter.
1: Oke, baik, terima kasih Ripsi. Baik, silakan untuk diakhiri dengan himbauan untuk pendengar kita, apa yang harus disampaikan dari BMKG, peringatan dinilah ya, silakan Ripsi.
0: Baik, dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
1: Oke, baik.
0: Untuk informasi OCS lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 812-480-6480 atau melakukan media sosial kami di Info BMKG Papua.
1: Oke, baik, terima kasih Ripsi untuk laporannya di pagi hari ini di edisi 13 Mei 2026. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan, dan sampai jumpa dengan informasi berikutnya. Selamat pagi Ripsi.
0: Ya, terima kasih, selamat pagi.
1: Sudah bergabung bersama kita dalam info perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura. Ripsi melaporkan langsung dari BMKG Jayapura.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pagi Kingston Town dengan 1% dari UB40. Sudah pukul 7 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur, dan Anda masih ditemani oleh Pro 1. Dan ada beberapa informasi, dua informasi, sedangkan berita duka untuk pagi hari ini nihil. Kita berharap semoga kita semuanya tetap panjang umur dan sehat-sehat selalu. Baik pendengar, informasi dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua, pengumuman penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Telah dibuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 dengan gelombang pertama tanggal 21 April sampai 21 Mei. Sedangkan untuk gelombang kedua tanggal 9 Juni sampai 7 Juli 2026. Untuk program studi teknik sipil S1, arsitek S1, farmasi S1, akuntansi S1 dengan biaya formulir pendaftaran sebesar Rp200.000, alamat sekretariat pendaftaran Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur, Jalan Yakonde, Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura, Sekretariat 2 SMA YPPK Taruna Dharma, Jalan Raya Abepura, Kota Raja, Kota Jayapura. Untuk panitia yang bisa Anda hubungi, kontak person Bapak Kun di 0852-4448-8870, Ibu Anas di 0852-2020-3478, dan Ibu Elsa di 0878-9484-6340. Demikianlah informasi ini kami sampaikan dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua. Kemudian saudara pendengar, informasi berikutnya dari Panitia Pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura tahun 2026. Kami Panitia Pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura mengundang kepada semua rekan-rekan Fans Club RRI Jayapura yang berdomisili di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kerom, dan Kota Jayapura agar dapat mengambil bagian atau hadir pada hari Jumat 15 Mei 2026 jam 1 siang bertempat di Auditorium RRI dengan agenda pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura yang baru. Demikianlah saudara pendengar, informasi ini kami sampaikan tertanda Ketua Panitia Pemilihan Bung Max Nere atau Bung Bajo Radio. Demikianlah saudara pendengar, informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: Baik, saudara pengar, inilah dialog interaktif program transmigrasi di era baru bersama Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, Menteri Transmigrasi, dan langsung dipandu oleh Nabila Karisti.
1: Yang kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
3: Stand by on the record.
1: Ya, selamat datang di podcast Antara on the record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitah Sulaiman Suryanegara. Selamat datang Pak di studio.
2: Terima kasih atas undangannya.
1: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
2: Pasti ya.
1: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah sekarang ini seperti apa Pak?
2: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya, mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama, gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi, transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
1: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak ya, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
2: Nah, jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
1: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana Pak?
2: Hampir semuanya terima baik, bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan?

0: kerepotan karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
1: Iya, iya.
0: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
1: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
0: saya situ? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
1: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
0: Jadi ada 2000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contoh yang sering saya jadikan contoh itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula di dalam kawasan transmigrasi dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%, menurunkan 5% itu enggak mudah.
2: Gampang.
0: Jadi Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi hanya swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
1: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
0: Exactly, bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Betul.
0: Artinya
1: SDM-nya berkembang.
0: Ya.
1: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
0: Sekarang ini kita fokus di Rempang. Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rembang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam, mereka diberikan tempat lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan. Termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus patriot di sana. Nanti akan ada sekitar di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
1: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
0: Kenapa enggak?
1: Iya, benar enggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
0: Perintah Bapak Presiden begitu, kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya Banabila, mungkin ya bagi sebagian orang saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini. Sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja, kalau lihat dari animo, hanya sekedar memindahkan penduduk, begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada itu. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi, sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, menyampaikan, kamu dana itu cukup nggak? Rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang, 492 pegawai. Sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk, begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
1: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak, atau dikirimkan. Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan. Karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
0: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan, saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah yang saya yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan, ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
1: dunia. Yang di Fak-Fak itu ya Pak?
0: Ya, saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja. Itu ada ke luar negeri, begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang, banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas, masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun, sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian, kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin karena penduduk kita besar, ya kan? 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
1: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah, ya, atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
0: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya, ya. Kalau transmigrasi umum atau reguler, ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal, kemudian juga ada catu pangan, ya. Jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu, supaya mereka bisa bertahan hidup.
1: Untuk
0: karena mereka
1: hidup,
0: kan gitu, butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture, ya, terus kemudian piyama, ya kan, baju kerja, ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan, ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah dua kakak gitu. Nah, itu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama, ya. Nah, yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah, kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang itu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
1: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak, ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
0: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali, bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu, karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya, Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan, kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan. Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
1: Lebih-lebih ya kan? Dari yang punya uang tadi.
0: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan, tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata, tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia, namanya Nihi Sumba, itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan, mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan, dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi yang akan kita kembangkan di sana, begitu.
1: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina, dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina, karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
0: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi, itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya, ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya, ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraan ini akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia, yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi PLTA, karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah, akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah, yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan gitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13.000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar $30.000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi, mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam, supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat kewawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi pimpinannya itu ada semacam di target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
1: gagal
0: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
1: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini, sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
0: Benar,
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
1: Pak Iftitah, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak, soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
2: Stand by. On the record.

Demikianlah saudara pendengar dialog berita LKBN Antara dari Pro 1 Jakarta dan ya sudah menghadirkan narasumber Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara dan dipandu oleh presenter andalan Nabila Karisti. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 8 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur dan nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur jangan lewatkan Halo RRI untuk edisi hari ini dan Anda bisa siapkan pertanyaan Anda, pernyataan Anda, keluhan dan juga kritikan yang bersifat konstruktif atau membangun dalam Halo RRI. Saya sebagai presenter dan juga ada rekan Lina Umasugi, kami nanti akan temani Anda pendengar sampai jelang pukul 10, ya pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan juga dialog Jaksa Menyapa dengan topik penyuluhan hukum dan penerangan hukum, program Jaksa Menyapa dengan narasumber Dede Setiawan SHMH Kasih C pada Kejati Papua dan Yosef SHMH Kasih A pada Kejati Papua. Dan yang akan memandu jalannya dialog Jaksa Menyapa saya sendiri Ida Sesirawati, ya. Seperti biasa, Anda bisa menyaksikan dialog kita pada frekuensi 96, 97,6, 93,3 MHz dan jangan lupa kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur dalam Jaksa Menyapa. Baik pendengar, kita akan jalan pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur masih di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi Indonesia.

0: thank you all very much for today.
1: Mari, cheers.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, saudara pekan dimanapun Anda berada masih ada dari miliknya Elo. Dan tadi juga ada beberapa persembahan-persembahan terkait dengan pesta sepak bola. Dan kami informasikan atau tahukah Anda bahwa RRI menjadi salah satu radio yang memiliki lisensi untuk menyiarkan secara langsung jalannya pesta Piala Dunia. Selain RRI, ada TVRI dan juga ada Antara. Dan yang pastinya pendengar, sepanjang perhelatan akbar Piala Dunia, RRI selalu memberikan informasi dan juga memberikan hiburan dan memberikan memberikan dialog-dialog santai terkait dengan bagaimana pesta bola Piala Dunia yang dihelat pada tahun ini, tepatnya di bulan depan ya. Baik saudara pekan dimanapun Anda berada, kita masih jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan Halo RRI hadir untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 13 Mei 2026. Kami harapkan, kami tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon kami di 0967 536 386. Apa saja bisa Anda ungkapkan di situ, apa saja bisa Anda sampaikan, mau terkait dengan pelayanan kesehatan, mau terkait dengan bagaimana kondisi perekonomian, bagaimana tentang kebersihan, infrastruktur ya, atau mungkin tentang pelayanan-pelayanan di pemerintahan kita, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Silakan boleh menghubungi kami di 536386 dan semoga saja solusinya bisa secepat mungkin dihadirkan lewat dialog santai, dialog singkat, tetapi tentunya menjawab setiap keluhan Anda bersama narasumber yang berkompeten.

tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah,

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.